Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti silang gereja ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII di Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun Medan. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: sembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang murah.
1: Amen.
0: Tuhan yang berahmat bagi kami semuanya. Tidak ada Tuhan seperti Engkau.
1: Amen.
0: Engkau lebih kuat daripada yang terkuat. Engkau lebih hebat daripada yang terhebat. Engkau lebih ajaib daripada yang ajaib, ya
1: Amen.
0: Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
1: Amen.
0: Hari ini umat-Mu siap lagi untuk beribadah, siap lagi untuk masuk hadirat-Mu, dan sudah ada di hadirat-Mu. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, maka kami semua mendengarkan. Kami mau kiranya semuanya kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Sesuatu
1: Amen.
0: Yang baru, sesuatu yang indah jadi dalam hidup kami. Jamahan Tuhan, lawatan Tuhan kami terima pada saat ini melalui firman Tuhan. Sebabnya hari ini kami buka hati kami, ya Tuhan. Kiranya Kau tutup bungkus, lindungi, sucikan, kuduskan, layakkan dan sucikan dengan darah Yesus yang berkuasa, supaya dengan darah Yesus kami boleh ada di hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhan mengalirlah kehidupan pada kami, mengalirlah kepada kami hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, mengalirlah pada kami jalan-jalan Tuhan, dan mengalirlah kepada kami firman Tuhan yang membawakan kepada kami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini ada berkat, ada kebebasan, ada keselamatan, ada kesembuhan. Hari ini ada mukjizat Tuhan jadi bagi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, secara khusus kami berdoa bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Kami berdoa supaya hadirat Tuhan juga turun dan hadirat Tuhan juga menjamah kami semuanya. Dan
1: Amen.
0: Kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ sungguh-sungguh ada kebebasan, ada mukjizat, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada kuasa, ada lawatan dan jamahan Tuhan. Kami
1: Amen.
0: Serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu ada hal-hal indah yang Kau berikan pada kami. Untuk semua pekerjaan-Mu yang indah, kami berikan kemuliaan, hormat, kuasa
1: Amen.
0: Hanya bagi nama
1: Amen.
0: Tuhan Yesus saja. Dan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat, setan, iblis, sakit, penyakit, kelemahan, perpecahan, tipu dayanya, kami patahkan kuasanya, pergi dalam nama Yesus. Tidak bisa jamah kami dalam nama Yesus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana jahat yang disusun melawan kami, melawan pemberitaan firman Tuhan, melawan gereja Tuhan, gereja kemenangan Indonesia, melawan hamba-hamba Tuhan, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa jamah kami dalam nama Yesus. Dan dengan bersehati kami luaskan pekerjaan Allah Roh Kudus.
1: Amen.
0: Dan kami percaya ketika Allah Roh Kudus bekerja, segala sesuatu dapat terjadi, dan firman Tuhan pasti digenapi untuk
1: Amen.
0: Hidup kami. Untuk setiap pekerjaan Allah Roh Kudus, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami dengarkan firman, dan dalam nama Yesus kami diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Dan sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Izinkanlah saya hari ini menyapa saudara. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi, selamat datang di ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Apa kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Dan hari ini kita akan bersama-sama lagi mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita sapa semua pendengar setia Radio Republik Indonesia. Sama-sama kita katakan selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi RRI.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari kita berikan tepuk tangan bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Pro 194,3 FM untuk Kota Medan dan sekitarnya, di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Kita dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia sangat berbahagia dan berbangga hati boleh bersama-sama dengan Radio Republik Indonesia untuk menyebarkan Injil kabar baik yang membawa pada pembaharuan manusia Indonesia, sehingga kita percaya melalui pembaharuan budi kita, kita pasti dapat membangun Indonesia bersama-sama. Tuhan Yesus kiranya memberkati RRI. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Radio Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita memulai, boleh saya mau melihat berapa banyak yang sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Katakan saya ya Tuhan.
1: Saya ya Tuhan.
0: Amin. Boleh bersaksi pada kiri kanannya. Katakan saya diberkati Tuhan luar biasa.
1: Saya diberkati Tuhan luar biasa.
0: Boleh katakan pada kiri kanannya, Tuhan Yesus baik bagi saya.
1: Tuhan Yesus baik bagi
0: Maria
1: saya.
0: Mari mendengarkan, teguhkan kesaksian kiri kanan saudara. Katakan amin. Tuhan Yesus baik bagimu.
1: Amin. Tuhan Yesus baik bagimu.
0: Nah, sekarang ini katakan kiri kanan saudara, saudaraku, aku mengasihimu.
1: Saudaraku, aku mengasihimu.
0: Tapi minggu depan ini Tuhan Yesus lebih baik kepadaku daripada kepadamu. Amin. Saya doakan jadilah padamu amen, dan jadilah amen pada kita semua sebagaimana iman kita, kiranya kita semua menerima kelimpahan kebaikan Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus?
1: Amen.
0: Boleh kita berikan tepuk tangan semeriah harapan amen kita akan kebaikan Tuhan? Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi sebanyak kebaikan Tuhan yang akan kita terima minggu yang akan datang? Amin. Saya doakan semua kita berlimpah-limpah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh katakan yang paling keras, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Oleh karena itu, mari kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan berkata bahwa di dunia ini kita mempunyai banyak kebutuhan. Mulai daripada kebutuhan rohani, kebutuhan jiwani, kebutuhan badani, sampai pada kebutuhan materi. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan kita tahu bahwa kita punya kebutuhan yang besar untuk itu. Matius 6 ayat 31-33 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah nats Alkitab bagi kita pada hari ini, dan kita percaya dari sini kita akan menerima berkat yang luar biasa. Memang ada banyak kebutuhan kita di dunia ini, dan kebutuhan itu akan menjadi tantangan bagi kita. Dia akan datang ke pintu gerbang kehidupan kita dan menantang kita setiap hari. Ada kebutuhan yang besar, ada kebutuhan yang kecil. Tidak menjadi permasalahan apabila sumber daya kita lebih besar daripada tantangan kebutuhan kita. Tetapi sering sekali sumber daya kita tidak mencukupi ketika tantangan itu datang kepada kita. Apa yang terjadi ketika semua sudah kita kerahkan, tetapi kita tidak mampu memenuhi tantangan kebutuhan hidup ini? Hari ini firman Tuhan berkata bahwa ada jalan keluar daripada itu. Bagaimana caranya? Hari ini judul firman Tuhan kita adalah berani memperkatakan berkat di hadapan kebutuhan yang besar. Ketika kebutuhan itu datang, kita tidak mengeluh, kita tidak marah, kita tidak takut, tetapi kita memperkatakan berkat. Dare to declare blessings at the face of great need. Hari ini kita semua akan menerima berkat, dan saya berdoa ada mukjizat pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kita semua melalui firman Tuhan ini. Yang siap untuk firman Tuhan ini boleh katakan saya ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijadikanlah. Amin. Amin, amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi saya bacakan kepada kita semuanya dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Kali ini saya bacakan dari versi Alkitab yang mudah dibaca. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai. Semua orang yang tidak mengenal Allah memakai waktunya untuk mencari hal-hal ini. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sesudah itu, semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Alkitab kita berkata bahwa ada kebutuhan primer kita. Di sini dikatakan ada kebutuhan makanan, minuman, dan pakaian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab berkata bahwa semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan padamu kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu dan bukan hanya kita membutuhkannya, tetapi ada banyak orang-orang seluruh dunia ini juga mencari makanan, minuman, dan pakaian. Nah, semua itu dibutuhkan oleh orang-orang di dunia ini. Tetapi saudara, kita tidak usah panik karena Alkitab kita berkata Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan itu semua bagi kita. Dalam Kejadian 22 ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Nah saudara, inilah yang pertama sekali Tuhan kita memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh, yaitu Allah yang menyediakan bagi kita. Dan perhatikan baik-baik bahwa Tuhan kita menyediakan di atas gunung, bukan di bawah lembah atau di lembah. Sering sekali saudara, kita ada di lembah keterpurukan, di lembah kemiskinan, di lembah kekurangan, dan kita berharap agar Tuhan menyediakan bagi kita. Firman Tuhan tidak berkata demikian. Kita harus bangun, bangkit, dan bergerak naik ke atas gunung, karena di atas gunung Tuhan menyediakan. Saudara, kita tidak bisa berharap semuanya menjadi bagian Tuhan, dan Tuhan akan menjamah kita di mana saja kita berada. Tidak bisa demikian. Selalu ada bagian kita yang harus kita lakukan sebagai bukti penundukan diri, kepatuhan, dan iman kita kepada Tuhan. Tuhan hanya bisa bekerja apabila ada iman yang dikerjakan, apabila ada kepatuhan dan penyerahan diri padanya. Kita tidak bisa atur Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita. Firman yang menjadi acuan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, di atas gunung Tuhan menyediakan. Maka sekarang, apabila kita terpuruk, apabila hati kita down, apabila perasaan kita galau, kita harus keluar, kita harus move on, dan kita harus maju, naik, meningkat, sampai di atas gunung, dan di sana kita akan melihat mukjizat penyediaan Jehovah Jireh. Di sana kita akan melihat mukjizat pemeliharaan daripada Tuhan dijadikan bagi saudara, saudara, saudara, dan saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada kita yang dibodohi oleh setan yang berkata kita tidak mampu lagi. Ya, kita semuanya mampu, dan saya juga berdoa kita semuanya mau untuk bangun, bangkit di dalam hidup ini, dan mulai naik, mulai bergerak, mulai naik ke atas gunung. Nah, saya berdoa semua kita yang bergerak dalam nama Yesus, ada mukjizat pemeliharaan Tuhan, dan berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Jadilah, jadilah, dan jadilah bagi kita semuanya. Yang percaya boleh katakan amin yang keras. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang ini kita belajar gunung apa yang harus kita daki agar kita boleh mendapatkan mukjizat dari Jehovah Jireh, mukjizat pemeliharaan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 3 dan Mika pasal 4 ayat 2, dua orang nabi yang luar biasa memberitahukan kepada kita. Saya bacakan, isinya sama. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Di sini dikatakan kita harus naik gunung Sion untuk menerima pengajaran. Kita harus datang ke gereja Tuhan untuk menerima pengajaran yang benar daripada firman Tuhan. Ada banyak pemikiran-pemikiran yang begitu sederhana, simple. Dan itu sebabnya Amsal selalu mengolok-ngolok orang bebal yang dikatakan dalam bahasa Inggris, simple man, orang yang bodoh. Dan itu sebabnya kita harus lebih dalam lagi. Kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata, mari kita bertolak ke tempat yang dalam. Kenapa? Karena di tempat yang dangkal tidak ada ikan yang bisa menjadi berkat bagi Petrus yang mengalami kegagalan. Dia sudah kerja keras, tetapi dia tidak memperoleh hasil. Dia sudah kerja keras, tapi tidak berproduksi. Tuhan tidak suka kegagalan. Tuhan hukum orang-orang yang gagal. Tuhan mau kita berganda. Dan Tuhan berkata, mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita harus lebih dalam dalam pengertian kita akan firman Tuhan, dalam pengertian kita akan Tuhan sendiri. Kita harus lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan, dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah gunung yang harus kita daki. Ada banyak orang setelah dia berkekurangan, dia merasa jauh dari Tuhan, dia merasa tidak layak. Itu adalah tipuan setan. Ketika datang tantangan kebutuhan dalam hidup ini, kita harus mendaki gunung Sion untuk mendapatkan pengajaran, untuk lebih dalam lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita harus lebih banyak lagi berdoa, lebih bekerja keras lagi. Dan kita percaya kalau bagian kita lakukan, maka sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah gagal untuk melaksanakan bagiannya. Saya berdoa ada kekuatan baru bagi saudara. Saya berdoa semuanya gagah perkasa. Tidak ada di sini yang manja, tetapi semuanya kita maju mendapat pengajaran yang benar, dan kita semua mendapat mukjizat pemeliharaan Tuhan di hadapan seluruh kebutuhan kita yang besar. Jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita akan naik bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan naik bersama-sama dengan firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan hari ini berkata bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu membawa kutuk dosa kepada kita yang mengakibatkan kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kejadian 3 ayat 17-19 dikatakan di situ, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Dan dikatakan saudara, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Itu semua adalah akibat dosa dan kutuk dosa. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab menjanjikan pemeliharaan Tuhan atas kita. Dalam Amsal 27 ayat 27 dikatakan, cukup susu kambing untuk makananmu dan juga makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang sama dikatakan, maka setelah rumput dipotong, tunas muda muncul, dan rumput gunung dikumpulkan, akan ada cukup bulu domba dan untuk pakaian, dan cukup susu kambing untuk makanan seluruh isi rumahmu. Jadi Tuhan tidak mau kita kelaparan, Tuhan mau cukup makanan, Tuhan mau cukup pakaian bagi kita, Tuhan mau cukup minuman. Saudara lihat tadi dikatakan kebutuhan kita yang utama, makanan, minum dan pakaian. Dan di dalam Amsal pasal 27 ini Tuhan berkata, cukup makanan, cukup minuman, cukup pakaian untuk kita dan untuk seluruh isi rumah kita. Tuhan kita mau menyediakan bagi kita. Saya berdoa bahwa mulai saat ini tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Cukup makanan, cukup minuman, dan cukup pakaian kita. Walau apapun yang terjadi di dunia ini, ada mukjizat pemeliharaan Tuhan jadi bagi kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang memeliharakan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini hanya dapat terjadi apabila kutuk itu diangkat daripada kita. Dan Alkitab berkata kutuk itu sudah diangkat daripada kita. Galatia 3 ayat 13-14 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk untuk kita. Dan Yesus Kristus berbuat hal ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepadamu, kepadamu, dan kepada saya juga. Tuhan sudah mematahkan kutuk supaya berkat datang. Tuhan tidak hanya mematahkan kutuk lalu kita berusaha sendiri, tidak. Tuhan mematahkan kutuk supaya berkat sampai kepadamu. Maka dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala dosa dan kutuk dosa dipatahkan oleh karya Yesus di kayu salib di Golgota. Darah Yesus sungguh-sungguh menyucikan, dan darah Yesus mematahkan semua belenggu kutuk dosa di dalam nama Yesus. Kita menerimanya sepakat berkata dengan keras, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk karya Tuhan Yesus yang mematahkan segala kutuk-kutuk dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata menebus kita dari kutuk diambil dari bahasa Greka yaitu exagorazo, yang artinya lunas diberi, lunas dibeli, dan membebaskan sepenuhnya. Jadi kita sudah lunas dibeli dan kita dibebaskan sepenuhnya supaya berkat itu boleh sampai. Ada berkat yang akan sampai dalam hidupmu. Tidak ada kutuk yang bisa menghalanginya. Di dalam nama Yesus, bebaslah dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkat itu dibawakan langsung oleh Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada lawatan Tuhan yang membawakan berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu semua karena kita sudah dibebaskan dari kutuk. Roma 8 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman karena kutuk dosa, tidak ada penghukuman neraka yang kekal, tidak ada penghukuman kemiskinan di dunia ini, karena apa? Kutuk sudah dibebaskan bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Dikatakan, roh yang memberi hidup, kita yang sudah diberikan hidup, hidup baru, lahir baru, telah memerdekakan kamu. Kita sudah merdeka di dalam Kristus dari kutuk dosa, hukum dosa, dan kutuk maut, hukum maut. Kita tidak lagi masuk neraka, tetapi kita pasti menerima surga yang kekal. Maka sekarang, semua kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada di dalam Kristus, percaya kepada karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, semuanya kita dibebaskan daripada kutuk dosa. Untuk apa? Untuk dapat menerima berkat Abraham, untuk dapat menerima mukjizat pemeliharaan Tuhan yang ajaib pada saat ada tantangan kebutuhan yang besar. Dunia ini akan memberikan tantangan kebutuhan yang besar, tetapi mukjizat pemeliharaan Tuhan akan menjadi lebih besar daripada semua tantangan kebutuhan yang datang ke hadapan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, semua kutuk sudah dipatahkan, berkat Abraham turun. Terimalah, terimalah kehidupan yang berkelimpahan, terimalah mukjizat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang menerimanya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Salah satu musuh utama daripada kita di dunia ini adalah kekurangan. Kekurangan menjadi musuh utama manusia sampai saat ini. Walau banyak usaha-usaha untuk menjadikan kita hidup sejahtera, tetapi tanpa pertolongan Tuhan, maka ada yang sudah naik, turun lagi, ada yang sudah meningkat, jatuh lagi. Saudara, kita mau tetap naik, naik, naik, naik, dan naik terus di dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya, di dalam dunia ini ada banyak kebutuhan, dan itu membawakan kepada kita kekurangan, bahkan penderitaan, kesusahan, dan sakit hati. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 23 dikatakan, seluruh hidup manusia penuh kesedihan, dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tenteram. Ini semuanya sia-sia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Pengkhotbah 2 ayat 23 ayat tadi dikatakan, apa saja yang dilakukan manusia selama hidupnya membawa derita dan sakit hati baginya. Di waktu malam pun hatinya menjadi resah, jadi semua itu sia-sia. Nah, bahkan Nabi Ayub berkata begini dalam Ayub 14 ayat 1, sejak lahir manusia itu lemah dan tidak berdaya, hidupnya yang singkat penuh dengan derita. Kekurangan, penderitaan, susah dan sakit hati sudah menjadi musuh kita sehari-hari. Tidak ada hari tanpa kesusahan, tidak ada hari tanpa tekanan dalam hati kita, baik dalam pekerjaan, usaha, studi, maupun juga ya kadang-kala juga dalam pelayanan kita. Nah saudara, tetapi saudara, Alkitab berkata di hadapan musuh sekalipun Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan bagi kita. Mazmur 23 ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dalam ayat lain dikatakan, engkau membuat satu pesta besar bagiku di hadapan musuh-musuhku. Jadi di hadapan kekurangan yang hebat, kebutuhan yang besar, Tuhan mau membuat pesta yang besar, memberikan berkat yang besar bagi kita. Lebih daripada itu, dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Kata kekurangan di sini diambil dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, yaitu casar. Casar artinya kurang, casar artinya membutuhkan, dan juga casar artinya miskin, karena miskin artinya berkekurangan. Ini berarti bahwa ketika Tuhan jadi gembala kita, maka sesungguhnya kita tidak akan casar. Selama Tuhan menjadi gembala kita, kita tidak akan berkekurangan. Kebutuhan-kebutuhan kita pasti akan terpenuhi. Kita tidak akan jadi bangkrut atau jatuh miskin. Ini janji Tuhan kepada kita. Itu sebabnya dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, karena Tuhan adalah gembalaku, maka seluruh keperluanku, seluruh kebutuhanku terpenuhi. Ini sama seperti ayat yang kita baca tadi, ayat pembuka kita, ayat utama kita dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan segala sesuatu, akan apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Semua itu adalah kebutuhan orang-orang dunia, tetapi Bapa tahu. Dan ketika Tuhan jadi gembala kita, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita tidak akan berkekurangan, kita tidak akan jatuh miskin, tidak akan bangkrut. Saya berdoa kiranya Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan menjauhkan daripada kita kesedihan, penderitaan, sakit hati dan susah hati. Kiranya Tuhan menjadi gembala kita, dan dalam nama Yesus takkan kekurangan kita. Jadilah bagi kita semuanya di dalam nama Yesus. Kita yang menerimanya, boleh kita berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Alkitab berkata, saudara, apabila Tuhan sudah memberkati, tidak ada yang bisa membatalkannya. Dalam Bilangan pasal 23 ayat 20, bangsa Israel berhadapan dengan seorang raja yang menyewa seorang dukun yang bernama Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Dan dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia, Yahweh, memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Di mana ketika Tuhan sudah memberkati umat pilihannya, maka tidak ada manusia, tidak ada dukun, tidak ada kuasa kegelapan yang dapat membatalkan atau memutar balik berkat yang diperuntukkan Tuhan kepada saudara. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kebutuhan besar datang, ketika ada musuh yang besar datang, kekurangan besar datang, Tuhan berkata, Tuhan menyediakan pesta bagi kita. Tuhan memberikan kepada kita penyediaannya yang ajaib. Dan ketika Tuhan lakukan itu, tidak ada manusia yang bisa membatalkannya. Tidak ada kuasa gelap yang bisa membatalkannya. Tidak ada orang suruhan setan, tidak ada kedukunan yang bisa membatalkannya. Semua kita pasti akan menerima kelimpahan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kelimpahan berkat Tuhan. Terimalah keajaiban penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang menerimanya, kita katakan tiga kali, Amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan sebesar penyediaan Tuhan bagi kita? Haleluya. Kita sekarang semuanya sudah mendapatkan dasar firman Tuhan yang kokoh mengenai penyediaan Tuhan. Kita semuanya sekarang sudah mulai naik ke gunung Tuhan untuk menerima pengajaran akan firman Tuhan. Maka kita sudah melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyediakan bagi kita dengan kuasanya. Dan ketika Tuhan memberkati, tidak ada satupun yang bisa membalikkannya. Itu sebabnya apapun yang diperhadapkan kepada kita, kita dapat memperkatakan berkat. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, apapun, apapun itu, tekanan besar, kebutuhan besar, kita dapat memperkatakan berkat. Karena kita tahu firman Tuhan berkata, apapun yang jadi, Tuhan sanggup memeliharakan kita. Tuhan mau, Tuhan tahu, Dia mau, Dia mampu, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Itu sebabnya mari kita ada pada jalan Tuhan. Kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita lakukan kehendak Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan, sehingga dengan ini kita tahu berkat kita tidak akan dapat dialihkan, tidak akan dapat dibatalkan, sehingga walaupun ada tekanan besar, kita tetap dapat memperkatakan berkat. Hari ini kita akan berbicara mengenai memperkatakan berkat di hadapan kebutuhan yang besar. Kita tahu dalam beberapa minggu terakhir kita sudah membaca dalam Lukas pasal 9 ayat 10-17, di mana ini bercerita mengenai murid-murid yang diharuskan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, padahal mereka tidak punya sumber daya. Uang mereka tidak cukup, makanan mereka tidak cukup. Pada mereka hanya ada seorang anak kecil yang menyerahkan kepada Yesus yang adalah hamba Tuhan, yaitu makanannya, makan siangnya 5 roti dan juga 2 ikan. Dan tentunya ini adalah porsi anak kecil, saudara, bukan porsi seorang raksasa, karena anak itu membawa sendiri makanannya. Dia tidak mungkin membawa makanan yang besar, ikan yang besar, dan juga roti yang besar, karena dia masih kecil. Nah, saudara, tapi Tuhan Yesus menggandakannya sehingga 5.000 orang boleh makan, dan masih bersisa 12 bakul untuk anak ini dibawa pulang. Ada banyak hamba Tuhan yang menginterpretasikan mengenai 12 bakul ini, tetapi saya suka satu orang hamba Tuhan yang berkata, 12 bakul ini adalah lambang di mana ketika kita memberi kepada Tuhan dan juga Tuhan memberkati, maka dalam waktu 12 bulan, 1 tahun ada berkat pemeliharaan Tuhan bagi kita semuanya. Saya berdoa setiap pemberian saudara kepada hamba Tuhan tidak ada yang sia-sia. Saya berdoa kiranya Tuhan berkenan dan kiranya Tuhan menggandakan dalam waktu 1 tahun penuh. Ada mukjizat pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, terimalah 12 bakulmu penuh melimpah untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ketika ada pemberian, ada korban dari anak ini, dikatakan saudara bahwa Tuhan Yesus mengucap syukur. Mari kita lihat beberapa hal yang penting. Di sini dimulai daripada cerita di mana Tuhan Yesus berkata, engkau harus memberi mereka makan. Dikatakan dalam Lukas 9 ayat 13, dikatakan, kamu harus memberi mereka makan. Dalam dunia ini ada banyak kita yang dipenuhi dengan keharusan untuk memenuhi kebutuhan. Mahasiswa-mahasiswa yang harus bayar uang kos, orang tua yang harus memenuhi kebutuhan anaknya, suami yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya, pengusaha yang harus bayar gaji karyawan, pendeta yang harus memberikan makanan rohani bagi jemaat Tuhan, dan ada banyak lagi. Harus, harus, harus. Kalau tidak, kematian datang menghampiri. Kalau tidak, kekurangan datang menghampiri. Nah, saudara, sebenarnya ini tidak ada permasalahan kalau sumber daya kita cukup. Harus memberi makan, ada cukup banyak uang, ada cukup banyak makanan, tidak masalah. Dan yang jadi masalah adalah apa?

saudara. Aku datang supaya domba-domba itu mempunyai hidup, hidup yang berkelimpahan itu jadi pada saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita tahu dalam dunia ini sumber daya kita terbatas. Seperti anak kecil ini hanya mempunyai 5 roti yang kecil dan 2 ikan yang kecil. Tapi dia berikan kepada Tuhan Yesus. Dia persembahkan kepada Tuhan. Dia berikan kepada hamba Tuhan. Biasanya ketika dalam seperti hal ini terjadi, wah, ini di luar pengharapan. Jauh di luar ekspektasi dalam hal yang negatif. Waduh, tadinya gua harap ada banyak persembahan. Tadinya gua harap ada banyak pertolongan. Tadinya gua harap ada tambahan yang signifikan bagi sumber daya. Tetapi yang datang hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini biasanya bagi orang yang seperti kita, walaupun mungkin kita hamba Tuhan yang sudah lama melayani Tuhan, itu bisa membawakan ketakutan, kekecewaan, kebingungan, dan kebimbangan. Apa yang harus saya lakukan? Kata seorang bapak menghadapi kebutuhan yang besar daripada keluarganya. Mungkin anaknya mau kuliah, mungkin juga saudara ada banyak hal-hal lain yang terpampang di depannya. Mungkin dia baru kena PHK, mungkin tabungannya habis. Wah, ini semuanya adalah kesusahan untuk mendapatkan kebutuhan kita. Itulah yang tadi sudah kita bicarakan, karena ada kutuk. Tetapi puji Tuhan, kutuk itu sudah dilepaskan, sehingga berkat Abraham boleh datang kepada kita. Nah, saudara, kalau kita berlarut-larut dalam ketakutan kita, kekecewaan kita, kebingungan dan kebimbangan kita, maka lama-kelamaan akan ada perselisihan, akan ada perpecahan, pertikaian, akan ada pertengkaran. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi pada kita. Itu sebabnya kita harus ingat bahwa sesungguhnya apapun yang diperhadapkan kepada kita, Tuhan sudah mencabut kutuk. Dan itu dijadikannya supaya berkat bisa turun pada kita. Lawatan Tuhan bisa datang supaya kita hidup berkelimpahan. Dan ketika Tuhan memberkati, siapapun tidak dapat membatalkannya. Itu sebabnya walaupun sedikit sumber daya yang kita lihat, yang kita punya, maka beranilah kita mengucap syukur di hadapan kebutuhan yang besar. Di hadapan 5.000 orang yang sedang kelaparan. Di hadapan sumber daya yang begitu kecil, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menengadah ke langit. Lukas 9, 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Lihat baik-baik. Tuhan Yesus tidak menunduk ke bawah dan berkata, gimana lah ini jadinya. Tuhan Yesus tidak menunduk ke bawah dan berkata, habislah kita sekali ini, gagallah acara kita, gagal KKR kita. Habislah kita sekali ini, anakku tidak akan kuliah, adik-adiknya tidak bisa sekolah. No, in the mighty name of Jesus, tidak di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak akan mengalami itu. Lihat Tuhan Yesus, dia tidak berkata begitu banyak orang, dan ini hanya kupunya, bagaimana, gawat. Habislah kita sekali. Tidak. Dia menengadah ke atas, dia tidak tertunduk ke bawah, tetapi dia mengucap berkat Tuhan sambil menengadah ke atas. Nah, saudara, saya percaya ini adalah kunci daripada iman kita untuk mengucap berkat. Kita tidak dapat mengucap berkat apabila kita melihat ke bawah, kepada persoalan kita, kepada kebutuhan kita yang besar. Kita hanya bisa mengucap syukur apabila kita bisa melihat ke atas, kepada Bapa Sorgawi, sumber kita, kepada janji firman Tuhan. Kita tidak dapat mengucap berkat apabila kita melihat kepada besarnya gunung kebutuhan kita dan kecilnya kemampuan kita, kecilnya sumber daya kita. Kita hanya bisa mengucap berkat apabila kita melihat kepada kebesaran janji firman Tuhan yang berkata, aku akan menyediakan bagimu. Apapun musuhmu, aku akan sediakan, dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Tidak ada yang bisa memutar baliknya. Itu sebabnya ketika ada masalah, ada kebutuhan yang besar, mari temukan 3 hal minimum untuk dapat mengucap syukur pada Tuhan. Seorang Amerika yang kaya raya dikatakan, dunia ini adalah seperti 2 sisi mata uang. Dan 2 sisi mata uang itu harus ada agar mata uang itu mempunyai nilai. Hidupmu selalu ada 2 sisi. Dan hidupmu akan mempunyai nilai kalau engkau sadar ada 2 sisi dari hidupmu. 1 sisi sudah pasti yang namanya kekurangan, sakit hati, tekanan, kebutuhan yang besar. Tetapi banyak kita melupakan.

0: lupakan, di balik itu ada blessing in disguise. Ada sisi yang berikutnya di mana kita tahu di situ ada janji Tuhan, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Dan orang Amerika yang kaya raya ini berkata, setiap kali ada masalahmu yang besar, temukan tiga hal di mana engkau dapat mengucap syukur. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai contoh dia katakan, ketika mobilmu rusak, mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena masih ada angkutan umum. Terima kasih Tuhan karena masih ada uang untuk membayar angkutan umum. Terima kasih Tuhan karena rusaknya mobilku tidak parah, masih bisa diperbaiki. Nah, saudara, ketika saudara tidak mempunyai makanan di meja makan saudara, katakan, terima kasih Tuhan karena aku masih sanggup menahan lapar. Terima kasih Tuhan karena kemarin ada orang yang memberikan makanan kepadaku. Terima kasih Tuhan karena aku percaya hari ini ada berkat-Mu yang melimpah bagiku. Kadangkala saudara, kita itu terlalu overwhelmed, terlalu tertekan oleh kebutuhan yang besar, sehingga kita melupakan satu sisi daripada kehidupan ini, dan itu membuat kehidupan kita tidak berarti. Mata uang hanya berarti, bernilai apabila ada dua sisi. Itu sebabnya jangan pernah kita hanya melihat pada satu sisi kekurangan, tekanan, kebutuhan yang besar. Lihat pada satu sisi lagi di mana Tuhan pasti menyediakan mukjizat penyediaannya yang ajaib bagi kita, dan tidak ada yang dapat membatalkannya. Saya berdoa, terbukalah mata rohanimu dan engkau melihat bahwa di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan kita bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Di dalam nama Yesus ada kebaikan, ada pemberian Tuhan, dan ada anugerah yang sempurna diberikan Tuhan pada saudara-saudara dan kepada saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, bahkan dalam tantangan yang paling besar sekalipun, kematian, tuntutan orang-orang Yahudi, dia masih bisa juga mengucap syukur. Dalam Yohanes 11 ayat 41 dikatakan, lalu mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mau mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengenai ucapan syukur di ayat ini. Dia sedang berhadapan dengan mayat Lazarus, dan orang-orang Yahudi berkata, tidak akan dia bisa berbuat sesuatu. Dia yang memelekkan mata orang buta, katanya bisa buat mukjizat. Tidak akan dia bisa membuat sesuatu yang mengubah tangisan ini menjadi sukacita. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapa, dia kata, katakan, saudara, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Bahkan belum pun dia berikan doanya, dia tahu Bapa sudah mendengarkan dia. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengenai ucapan berkat, ucapan syukur ini, yaitu ucapan syukur kita adalah perkataan berkat yang kita ucapkan kepada Bapa Surgawi. Kita tidak hanya meminta-minta, tetapi kita memberkati Bapa Surgawi. Ucapan syukur kita adalah perkataan-perkataan kita yang menceritakan perbuatan Bapa Surgawi kepada kita. Dan ucapan syukur kita adalah perkataan kita yang berfokus pada janji firman Tuhan dalam hidup kita. Ucapan syukur kita adalah perkataan kita yang menceritakan bagaimana kita mempercayai Bapa Surgawi lebih daripada segala apapun. Bahkan di tengah badai, persoalan, musuh yang terbesar, yaitu kematian sekalipun, Tuhan Yesus masih menemukan alasan untuk mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Alasannya itu ialah apa? Bahwa Bapa Surgawi selalu mendengarkan kita. Bapa Surgawi selalu mendengarkan doa-doamu. Adalah tipuan setan yang mengatakan bahwa doamu tidak didengar oleh Tuhan, engkau tidak layak. Bapa Surgawi tahu yang terbaik bagimu. Jika kau Bapa dunia ini tahu yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa Surgawi. Dia tahu yang lebih baik lagi daripada yang kita tahu. Nah, lihatlah rumusan ini, bagaimana agar kita menerima penyediaan Tuhan. Nah, saudara, lihat bagaimana Elia yang memperkatakan berkat di tengah kematian yang menghadangnya. Israel mengalami kelaparan yang hebat selama 3 tahun kurang lebih, saudara, karena raja mereka itu betul-betul jahat, Raja Ahab namanya. Dan kemudian, saudara, Elia di kekurangan makanan, burung-burung gagak tidak membawa makanan lagi, dan air sungai Kerit sudah menjadi kering. Dan dia disuruh Tuhan untuk pergi kepada seorang janda. Dia baik-baik dia kelaparan, tetapi balik lagi Tuhan menyuruh dia pergi. Sama seperti kita tadi, kita ada dalam lembah, lembah kekurangan, lembah kelaparan, tetapi Tuhan tetap berkata, daki gunung, karena di atas gunung aku menyediakan. Demikian juga pada Elia, dia tidak bisa berharap lagi semua datang padanya, semua datang, dia harus menjadi dewasa, dia harus berjalan, dia harus menemukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan tidak menyediakan orang kaya, Tuhan menyediakan seorang janda yang juga berkekurangan. Kenapa? Karena kalau orang kaya, bisa saja itu dikatakan, memang dia kaya, dia bisa memberkati saya. Tetapi kalau seorang janda, kita tahu itu ada tanda Tuhan di sana. Tuhan sedang membubuhkan tanda tangannya dalam hidupmu. Sehingga kesaksian ialah, kalau bukan karena Tuhan, aku sudah tidak ada lagi. Itu adalah kesaksian saya percaya itu adalah kesaksian saudara juga. Adalah Tuhan yang memelihara saudara, Tuhan yang membela saudara, Tuhan yang mengangkat saudara, Tuhan yang menolong saudara. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Nah saudara, memang kita tidak habis pikir. Bagaimana kita itu habis pikir? Mengapa Tuhan membuat demikian? Tidak masuk akal kita. Justru karena tidak masuk akal kita, itulah sebabnya namanya mukjizat. Tuhan selalu punya jalan, dan jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Beda betul. Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan. Nah, saudara lihat baik-baik. Elia menjalankan apa kata Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan kasih makan dulu dong, baru aku kuat untuk berjalan. Tuhan berkata dalam satu Raja-Raja pasal 17 ayat 9, bersiaplah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana, dan ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dan ketika dia sampai di sana, dia jumpa janda itu, dan janda itu berkata, kami hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak, kami cari kayu bakar dan kami masak, setelah itu kami mati. Ternyata keadaan janda ini juga saudara parah betul. Dan kalau begini, Elia bisa saja berkata, apa-apaan ini Tuhan? Ini enggak betul ini. Ini GKI enggak benar. Ini pendeta Gideon Munte ini enggak benar ini. Ini enggak benar ini khotbah-khotbahnya. Pasti ada kesalahan, dia enggak rohani, dia tidak mendengar suara Tuhan. Pasti ada orang-orang berkata demikian. Tetapi alih-alih mempersalahkan, alih-alih bertengkar, alih-alih tidak percaya, Elia memperkatakan berkat. Dikatakan saudara, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan di atas bumi ini. Dia tidak berkata, aduh Tuhan habislah aku sekali ini, aduh bu, ibu akan mati, saya juga akan mati, kemana lagi lah kita minta tolong ini, oh ayolah kita buat doa syafaat, ayolah kita berbahasa roh. Tidak, dia berkata perkataan berkat, tidak akan habis, akan datang terus, akan dialirkan terus, tidak akan berkurang, akan ditambahi terus, akan ditambahi terus. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, itu semua dimulai daripada janda itu yang memilih untuk memberi kepada hamba Tuhan. Dengan rumusannya, memberi kepada Tuhan atau memberi kepada hamba Tuhan ditambah dengan perkataan berkat sama dengan penyediaan Tuhan yang ajaib. Sekali lagi, memberi kepada hamba Tuhan, memberi kepada Tuhan ditambah dengan memperkatakan berkat, itu sama dengan mukjizat penyediaan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Yang mengerti boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Nah, setelah kita tahu rumusnya, kita perlu tahu aplikasinya. Sekali lagi rumusnya saudara, untuk mendapatkan mukjizat pemeliharaan Tuhan yang ajaib adalah menabur terlebih dahulu. Karena kita sudah melihat janda yang disarfat itu menabur kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, dan anak kecil itu menabur kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Maka Yesus memperkatakan berkat, Elia memperkatakan berkat, dan dia tidak berkata, apa ini, bagaimana ini jadinya, tidak memperkatakan ketakutan, tidak memperkatakan kekhawatiran atau kebimbangan, dia perkatakan berkat, maka mukjizat Tuhan turun, pemeliharaan Tuhan turun. Dan Tuhan mau kita memperkatakan berkat setelah kita menabur. Tuhan tidak mau kita memperkatakan hal-hal yang buruk. Maka aplikasinya, nomor satu ialah, mari kita menabur, mari kita memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9:7, hendaklah masing-masing kita memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih, jangan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya ajarkan saudara, kalau saudara memberi kepada Tuhan dengan sukacita, saudara memberi kepada hamba Tuhan juga dengan tulus hati. Jangan pernah mengkritik hamba Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 4 dikatakan, itu urusan Tuhan. Apabila saudara tahu ada kelemahan hamba Tuhan, topang dia. Sebagaimana ketika kita lemah, ketika kita punya persoalan, ketika kita tertekan, kita bisa datang pada hamba Tuhan untuk boleh mendapatkan topangan doa. Hamba Tuhan juga manusia, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dia butuh topangan doa saudara. Kalau saudara tahu ada hal yang buruk terjadi kepada gembala saudara, ada hal yang buruk terjadi kepada pemimpin saudara, doakan dia. Topang dia, supaya dia juga boleh menerima kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dengan demikian kita saling sokong-sokongan, dukung-dukungan, yang kuat menolong yang lemah. Jadilah satu keindahan yang luar biasa, yang sukacita katakan haleluya. Memang ada pilihan bagi kita untuk menyimpan. Memang ada pilihan bagi kita untuk diri kita. Kita tidak usah kasih pada Tuhan, tidak usah kasih kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi itu membuat janda itu mati. Itu membuat memang anak itu kenyang, tetapi akan lapar lagi. Dan apabila kita memberikan kepada Tuhan, memberikan kepada hamba Tuhan, itu membuat janda di Sarfat itu beda dengan janda yang lain, bahkan beda dengan orang kaya, karena mereka semuanya kekurangan, mereka semuanya mati. Nah saudara, tetapi janda ini dipeliharakan Tuhan sampai sungguh berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupnya. Saya berdoa semua kita dipeliharakan Tuhan dan sungguh berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara kasih, dalam nama Yesus pilihan ada pada kita. Dalam Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, kematian dan kehidupan diserahkan Tuhan kepada kita. Tetapi dikatakan di situ saran Tuhan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi di sini jelas dikatakan nomor satu pilihan kita, apa yang kita lakukan adalah memberi kepada Tuhan. Mari katakan pada kiri kanan saudara, mari kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada hamba Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semuanya. Aplikasi yang kedua yang harus kita lakukan ialah, mari kita memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan berkat. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus dikatakan bahwa Elia memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah berkat dalam hidup kita. Tidak ada firman Tuhan yang tidak memberkati kita. Terkadang itu menemplakkan hati kita untuk boleh membawakan berkat pengampunan dan keselamatan apabila kita bertobat sungguh-sungguh. Dan saudara kasih, dalam nama Yesus, terkadang itu menyenangkan hati kita. Semua firman Tuhan membawa berkat bagi kita. Ketika kita memperkatakan berkat, maka kita sungguh-sungguh, ketika kita memperkatakan firman, maka kita memperkatakan berkat dalam hidup kita. Nah saudara, dikatakan Nabi Elia memperkatakan firman Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14, dia memperkatakan, inilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Nah saudara, firman Tuhan tidak pernah kembali kosong. Dia akan mengerjakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita tidak binasa. Kehendak Tuhan adalah kita hidup dalam kelimpahan Tuhan. Dan saudara, dikatakan bahwa firman Tuhan tidak akan kembali kosong dalam Yesaya 55 ayat 11. Dan itu dapat terjadi karena firman Tuhan punya kuasa untuk menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, dia tidak akan pernah gagal membawa kehendak Tuhan. Bahkan ketika itu tidak ada, maka itu akan diciptakan bagi kita. Roma 4 ayat 17 mengatakannya. Dan yang ketiga saudara, perkataan berkat kita ialah perkataan iman yang sesuai dengan firman. Kita tidak memperkatakan situasi dan keadaan kita. Kita memperkatakan apa yang ada dalam hati kita, apa yang menjadi iman kita. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami berkata-kata. Nah saudara yang kasih, dalam nama Yesus, inilah perkataan berkat. Kita percaya kepada firman, firman yang berkata, Tuhan kita Jehovah Jireh, dia akan menyediakan bagi kita berkatnya lebih besar daripada semua musuh-musuh kita, lebih besar dari kebutuhan kita, lebih besar dari kekurangan kita. Ketika ia memberkati kita, tidak akan jatuh miskin, kita tidak akan kekurangan, semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Dan ketika dia memberkati, tidak ada satu pun yang bisa membatalkannya. Dan itu adalah iman kita. Dengan demikian kita bisa berkata kepada gunung ini, berkata kepada kebutuhan kita yang besar, berkata kepada keperluan, situasi, keadaan kita yang menekan kita. Nah, kita boleh berkata dengan iman, asal tidak bimbang, maka itu akan dijadikan bagi kita. Nah, dikatakan saudara itu dalam Markus 11 ayat 23. Pilihlah memperkatakan berkat, memperkatakan firman, memperkatakan iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Lebih daripada marah-marah, lebih daripada gosip, lebih daripada kekecewaan. Kadang saudara hati ini rasanya pengen sekali curhat, pengen sekali menumpahkan unek-unek. Kekecewaan, gak suka masalah ini, gak suka pengadilan Nadim dan lain sebagainya. Ya banyaklah saudara, gak suka pemerintahan, gak suka ini. Saudara, Alkitab berkata, kita harus berdoa. Naikkanlah doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ucapan syukur itu ucapan berkat. Berkati pemerintahan kita, berkati makanan minumanmu, berkati rumah tanggamu, berkati masa depanmu. Di hadapan kebutuhan yang besar, mari jangan marah, jangan kecewa, jangan bimbang, jangan takut, jangan bingung. Tapi mari kita memperkatakan berkat Tuhan. Pilihlah memperkatakan berkat. Lebih daripada memperkatakan situasi keadaan kita, lebih daripada memperkatakan kelemahan kita, kebutuhan kita, katakanlah berkat, mengucap syukurlah, lebih daripada mengatakan pembelaan-pembelaan diri kita, kebenaran diri kita sendiri, atau sudut pandang kita. Mari kita memperkatakan berkat di hadapan kebutuhan yang besar, karena kita tahu janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah bohong. Tidak ada yang dapat membalikkan janji Tuhan. Tidak ada yang bisa membatalkan janji Tuhan. Mari kita perkatakan berkat. Maka saya berdoa semua kita yang memperkatakan berkat, semua kita yang memberi dalam nama Yesus, mukjizat berkat Tuhan, mukjizat pemeliharaan Tuhan yang ajaib, jadilah dan jadilah jadi pada kita semuanya. Dalam nama Yesus sesuai firman Tuhan, engkau tidak akan berkekurangan, engkau tidak akan jatuh miskin. Mari kita kerjakan rumus kita. Kita memberi pada Tuhan, memberi pada hamba Tuhan. Setelah itu, kita memperkatakan berkat, memperkatakan iman kita, memperkatakan firman Tuhan. Maka dalam nama Yesus, kita akan melihat langit di atas kita terbuka dan tercurahlah hujan berkat Tuhan melimpah, melimpah, melimpah atas hidup kita semuanya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saya akan tutup khotbah ini dengan satu cerita bahwa ada satu orang nenek yang tua yang percaya kepada Tuhan, hidup berdampingan, bertetangga dengan seorang ateis. Dan nenek tua ini setiap pagi selalu keluar rumahnya dengan suara yang lumayan keras, lumayan lantang. Dia berkata, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku percaya ada berkat Tuhan yang melimpah-limpah bagi saya hari ini. Engkau memeliharakan bagiku dan engkau menggerakkan tanganmu untuk memberkati aku hari ini. Dan ateis ini sangat terganggu oleh doa nenek ini. Dan dia berkata, tidak ada Tuhan. Dan nenek ini berkata, aku tahu seumur hidupku Tuhan memeliharakan aku. Dan ateis ini mulai berpikir bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa iman nenek ini sama sekali salah, tidak ada Tuhan. Maka ateis ini berpikir, baiklah, aku akan membeli bahan makanan yang banyak, dan kemudian beli beras, mungkin saudara beli daging, sayuran, susu, dan lain sebagainya. Dan dia beli banyak saudara, dan dia taruh di depan pintu rumah nenek ini. Nah saudara, pada esok harinya, si nenek bangun dan dia terkejut. Dia melihat ada begitu banyak makanan. Dan kemudian dia berteriak dengan suara yang lantang sambil mengangkat tangan dan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau menjawab doaku. Engkau memberikan kepadaku kebutuhanku. Bahkan bukan hanya hari ini, tapi sepanjang bulan ini. Dan ateis yang melihat itu tertawa. Dan dia berkata, hahaha, engkau tidak tahu, Nek, bahwa bukan Tuhan yang memberikannya kepadamu, tapi aku yang memberikannya kepadamu. Aku yang beli dan aku yang taruh. Bukan Tuhanmu yang naruh di depan pintumu itu. Lalu si nenek ini mengangkat tangannya kepada Tuhan. Dan dia berkata, terima kasih Tuhan, karena engkau menyediakan bagiku dan memaksa si iblis untuk membayarkannya bagiku. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan bisa gerakkan siapa saja. Tuhan bisa buka jalan. Satu perkara, mari kita lakukan rumusan Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita dan mari kita mulai memperkatakan berkat. Maka saya kembali lagi berdoa bahwa mukjizat pemeliharaan Tuhan yang ajaib jadi pada saudara. Kiranya sorga terbuka dan tercurahlah hujan berkat Tuhan membasahi kehidupan saudara. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Dan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, kita tidak akan pernah menutup khotbah, apalagi menutup ibadah, tanpa memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita semua yang tergerak hatinya, yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus, yang mau diampuni dosa-dosanya, mau menerima anugerah keselamatan dan surga yang kekal, mari kita buka hati, taruhlah tangan kiri kita di dada sebagai tanda kita membuka hati, angkatlah tangan kanan ke atas, dan ucapkanlah doa ini dengan sepenuh hati dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan, oh Tuhan Yesus,
1: oh Tuhan Yesus,
0: saya percaya kepadamu,
1: saya percaya kepadamu,
0: saya butuh engkau,
1: saya butuh engkau,
0: masuklah ke dalam hati saya,
1: masuklah dalam hati saya,
0: jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya,
1: jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya,
0: penolong dan penebus saya,
1: penolong dan penebus saya,
0: ampunilah dosa-dosa saya,
1: ampunilah dosa-dosa saya,
0: dan sucikanlah saya,
1: dan sucikanlah saya
0: dengan darahmu yang kudus,
1: dengan darahmu yang kudus,
0: mulai saat ini,
1: mulai saat ini,
0: saya lahir baru,
1: saya lahir baru,
0: dan menjadi anak Bapa sorgawi,
1: dan menjadi anak Bapa sorgawi.
0: Saya berjanji ya Tuhan,
1: saya berjanji ya Tuhan,
0: mengikut Tuhan Yesus,
1: mengikut Tuhan Yesus,
0: dengan setia,
1: dengan setia,
0: seumur hidup saya,
1: seumur hidup saya,
0: di dalam nama Tuhan Yesus,
1: di dalam nama Tuhan Yesus,
0: saya berdoa,
1: saya berdoa,
0: dan saya lahir baru,
1: dan saya lahir baru.
0: Terima kasih Tuhan Yesus,
1: terima kasih Tuhan Yesus.
0: Dan sama-sama kita berkata amin, amin, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana saja saudara berada, apabila saudara mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, maka Alkitab berkata kita sudah lahir baru, dosa-dosa kita sudah diampuni. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dua hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama sekali, berilah diri saudara untuk dibaptis. Setiap akhir bulan, Gereja Kemenangan Iman Indonesia selalu mengadakan baptisan air. Dan dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, datanglah, serahkan diri saudara untuk dibaptis. Itu tandanya kita adalah milik Kristus, dan setan tidak bisa semena-mena terhadap kita. Dan yang kedua, marilah kita sama-sama setia beribadah di gereja yang hidup, supaya kita boleh bertumbuh dan boleh memberikan buah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hal ini kita Gereja Kemenangan Indonesia menantikan kedatangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan sampai nanti kita bertemu, kami doakan tetap sehat, tetap diberkati, tetap dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita katakan, datang ya,
1: datang ya
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus.
0: Boleh kita berikan tepuk tangan bagi semua kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Gereja Kemenangan Indonesia dikenal dengan anugerah kesembuhan yang luar biasa. Setiap kali kita berdoa, ada selalu mukjizat kesembuhan yang diberikan Tuhan pada saudara. Dan dalam hal itu kita berkewajiban untuk mengalirkannya kepada saudara. Bagi saudara yang percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, Tuhan kita lebih kuat daripada segala penyakit kita, Tuhan kita bisa membatalkan penyakit, bahkan membatalkan kematian, dan bisa membawakan kesembuhan dan kesehatan bagi kita. Bagi saudara yang percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan, mari sekarang terima dengan iman. Taruhlah tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apabila saudara mempunyai komplikasi 2 atau 3 penyakit, taruhlah tangan kiri di dada saudara atau di atas kepala saudara, maka angkatlah tangan kanan saudara ke atas. Dan dimanapun saudara berada, apakah di ruangan Gereja Kemenangan Iman Indonesia ataupun di mana saja saudara bisa mendengarkan suara saya atau melihat saya, mari sama-sama kita arahkan tangan kepada Tuhan, angkat tangan saudara ke atas sebagai satu kesatuan hati dan juga point of contact. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Terimalah doa ini dengan iman dan terimalah mukjizat Tuhan. Bapa sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu berdoa sesuai dengan anugerahmu kepada gerejamu. Hari ini kami mengerjakannya agar boleh berganda dan boleh menjadi kemuliaan bagi namamu. Firmanmu berkata bahwa bilur-bilurmu menyembuhkan. Kami percaya bahwa bilur-bilur Yesus lebih kuat daripada penyakit apapun. Penyakit adalah pekerjaan setan, sedangkan kesembuhan adalah pekerjaan Tuhan. Tidak ada satupun daripada pekerjaan setan yang tidak dapat dibatalkan oleh Tuhan. Tetapi semua pekerjaan Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh setan. Itu sebabnya semua penyakit bisa disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami percaya dan kami terima dengan iman. Firmanmu berkata, apabila kami berdoa bersehati, menyatukan hati Engkau ada di tengah-tengah kami. Maka dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau ada, hadirat-Mu ada, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Dan firman-Mu juga berkata bahwa orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan disembuhkan. Hari ini lihat tindakan iman kami Tuhan. Iman harus ditindakkan. Lihat kami yang menaruh tangan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Dan lihat kami yang mengangkat tangan kepada-Mu. Ini menunjukkan iman percaya kami kepada firman-Mu, kepada janji-Mu. Kami percaya, kami orang percaya membutuhkan kesembuhan bagi tubuh kami yang sakit. Kami letakkan tangan atas tubuh kami yang sakit. Dalam nama Yesus kuasa kesembuhan mengalir. Dan dalam nama Yesus ada banyak penyakit yang disembuhkan. Kanker tumor sembuh dalam nama Yesus. Kematian dibatalkan dalam nama Yesus. Stroke sembuh dalam nama Yesus. Penyakit jantung sembuh dalam nama Yesus. Penyakit ginjal sembuh dalam nama Yesus. Penyakit telinga sembuh dalam nama Yesus. Penyakit lutut sembuh dalam nama Yesus. Osteoporosis sembuh dalam nama Yesus. Dan banyak penyakit-penyakit lain sembuh dalam nama Yesus. Penyakit kerongkongan sembuh dalam nama Yesus. Penyakit flu, pilek, demam sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Autoimun sembuh dalam nama Yesus. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Saja. Mari Allah Roh Kudus, hidupkan tubuh-tubuh kami yang fana, dan untuk semua pekerjaan-Mu yang ajaib, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kita percaya menerima kesembuhan dari Tuhan, sama-sama berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetap percaya, tetap berdoa. Setiap kali kita mengudara, kita pasti akan berdoa bagi orang-orang yang sakit. Ada satu perkara yang harus saudara lakukan. Firman Tuhan berkata dalam buku Wahyu, mereka mengalahkan iblis dengan perkataan kesaksian mereka dan darah anak domba. Sebenarnya terbalik, dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Kami tunggu kesaksian saudara. Saudara bisa DM kita di Facebook, saudara bisa DM kita di IG, saudara bisa usahakan, saudara bisa datangi salah satu daripada kelompok sel gereja kemenangan Indonesia, atau saudara bisa usahakan agar kesaksian saudara sampai kepada kami, dan kami akan doakan. Firman Tuhan berkata dalam buku Nahum, tidak ada kesusahan ini yang berani datang dua kali. Maka saudara tidak jatuh bangun, sakit sembuh, tidak saudara. Tetapi saudara akan tetap sembuh, sehat, kuat, panjang umur, melihat hari-hari yang baik, dan memuliakan Tuhan. Jadilah itu dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang ini saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati.
2: Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mendengarkan pengumuman kita. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih buat semua pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 94,3 FM yang telah beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 94,3 FM diberkati oleh Tuhan Yesus, dan kita semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sampai bertemu kembali dalam ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama, yang kita mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari Minggu, Gereja Kemenangan Iman Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan melaksanakan ibadah Minggu sebanyak dua kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7.30 dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 pagi. Kami berdoa kiranya Radio Republik Indonesia semakin jaya di udara. Demikianlah pengumuman kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
0: Memberkati. Mari kita semuanya bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan terima kasih Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Radio Republik Indonesia.
0: Tuhan Yesus memberkati luar biasa.
1: Tuhan Yesus memberkati luar biasa.
0: Tetap jaya di udara.
1: Tetap jaya di udara.
0: Mari kita berikan tepuk tangan bagi RRI. Kita dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia selalu berdoa agar RRI selalu menjadi berkat bagi Indonesia dan menjadi alat pemersatu bangsa, menjadi sarana untuk membawa kemajuan dan maksud Tuhan bagi negara yang kita kasihi, negara Republik Indonesia. Puji nama Tuhan, kita akan tutup siaran kita sebentar ini, dan setelah ini hamba Tuhan akan berdoa bagi semua saudara. Apapun masalah, apapun perjuangan saudara, kami ada di sini untuk boleh memperjuangkan, membela saudara di hadapan Tuhan. Kita percaya dua atau tiga orang yang bersehati berdoa, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita untuk mendengar dan menjawab doa kita. Ada mukjizat bagi saudara hari ini. Apabila saudara dalam keadaan minggu ini sungguh-sungguh dilindungi Tuhan, baik keadaan saudara dan saudara semuanya aman. Saya mohon agar saudara bersedia untuk menyembah Tuhan, menjaga hadirat Tuhan turun. Karena di dalam hadirat Tuhan ada lawatan Tuhan bagi kita semuanya. Bagi saudara yang baru pertama sekali datang di Gereja Kemenangan Indonesia, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan juga terima kasih kepada saudara. Tidak secara kebetulan saudara datang tempat kita. Dan kita percaya ada maksud dan panggilan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Mari setia mengikut Tuhan. Tetapi sebagai hadiah yang dapat kami berikan pada saudara adalah kami mau berdoa bagi saudara. Karena kita tahu Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan setelah kita tutup acara dari RRI, kita akan berdoa bagi saudara. Tetapi saat ini dengan sukacita kita akan berdoa doa berkat terlebih dahulu. Maka mari kita bangkit berdiri, mari kita buka hati kita, angkatlah tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati keluarga kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati persatuan kita.
1: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.
1: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita.
1: Amin.
0: Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita.
1: Amin.
0: Adalah tangan Tuhan Yesus yang melindungi kita daripada segala malapetaka.
1: Amin.
0: Sehingga tidak ada satu pun kesakitan yang menimpa kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
1: Amin.
0: Dan semua berkat ini dapat kita terima di dalam anugerah Juru Selamat dan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih setia dan kasih karunia Bapa Surgawi yang besar dan tidak berkesudahan, dan di dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, yang membawakan kekuatan, kuasa, penghiburan, rahmat, hikmat, dan kemuliaan bagi kita, mulai daripada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita, umat yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk berkat dan pemberian-Mu yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Dan terima kasih Allah Roh Kudus untuk pekerjaan-Mu yang ajaib dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Dan semua kita yang menerima berkat Tuhan sepakat berkata.

0: Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah saat yang baik bagi kita, jikalau ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami mungkin sakit penyakit, ada beban-beban ya kehidupan ini, ada persoalan, ada tantangan, ada rintangan. Mungkin di antara kita di tempat ini ada yang baru pertama kali hadir. Dengan hormat kami mengundang saudara, mari maju ke depan. Di tempat ini ada hadirat Tuhan. Tuhan bisa menjamah saudara. Tuhan bisa memberikan kelegaan saudara. Tuhan.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Horas Insan Hapawas, PT Hutama Marga Waskita selaku badan usaha jalan tol ruas Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat, ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak, Simpang Pani dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak, Simpang Pani sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026, serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 80 km/jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tolku tepat di 0812 9595 3536.

Mendengar pukul 9:59 waktu Indonesia Barat kali ini, Bersalsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi nantinya di Medan Siang ini akan ada Vika yang menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Salsa ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita ya di Medan pagi ini. Sampai berjumpa esok hari di Medan sore ini bersama Salsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

101 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada ya. Ini kebetulan di hari Minggu, cuaca juga mendukung untuk kita bermalas-malasan hari ini. Tapi sembari bermalas-malasan, jangan lupa untuk selalu mendengarkan RRI agar Anda selalu update dengan berita-berita terkini pastinya, dan juga lagu-lagu yang bisa menghibur Anda pagi hari ini. Ini untuk semuanya ya, kalau seperti biasa nih di jam 10 pagi di hari Minggu tuh biasanya ada Bocil Broadcaster Cilik. Tapi hari ini Vika tuh sendiri dulu gitu ya. Ini untuk Anda semuanya dan untuk adik-adik di rumah juga ya. Sembari kita mengingat-ingat waktu kecil nih ya, kita nikmati aja. Ini Vika mau puterin lagu apa ya, lagu seru-seruan deh kita bilang ya. Ini ada Romaria dengan Main Gadget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, hari ini Kak Anti akan berbagi cerita kepada adik-adik di rumah. Kak Anti akan bercerita judulnya Selimut Kunang-Kunang. Cerita ini kakak ambil dari majalah Bobo Online. Dengarin ceritanya ya. Rus adalah anak laki-laki yang berumur 8 tahun. Ia dikenal sangat nakal dan juga jahil adik-adik. Ada-ada saja ulahnya yang membuat orang-orang suka berteriak dan juga marah. Namun hari ini Rus sangat heran karena tidak ada seorang pun yang memperdulikan kebandelannya. Padahal dia baru saja mencat anak sapi milik Pak Todi dengan warna hijau. Tapi Pak Todi diam saja dengan wajah yang murung. Pak Todi tidak membentak Rus sedikit pun. Ketika Rus main perahu-perahuan dengan sandal milik Bu Ilya, Bu Ilya juga tidak memarahi Rus. Bu Ilya hanya melirik dengan raut wajah yang sedih.
1: Ada apa ya? Kenapa orang-orang terlihat murung dan sedih?
0: Rus bingung adik-adik. Akhirnya Rus bosan berbuat nakal dan jahil karena tidak ada yang mempedulikannya. Rus menjadi penasaran. Apa yang terjadi? Pak Koko, kenapa orang-orang terlihat sedih? Tanya Rus kepada Pak Koko, tukang pedati.
2: Iya, orang-orang di seluruh negeri sedang berduka. Putri Maria telah diculik Raja Penyihir Umbu. Tidak ada yang dapat membebaskan Putri Maria. Raja Penyihir Umbu tidak terkalahkan. Pasukan kerajaan yang diutus raja belum kembali juga.
0: Jelas Pak Joko sedih. Rus terdiam sebentar. Rus, tahu Putri Maria sedang disayangi rakyat seluruh negeri. Putri Maria yang sangat cantik jelita itu dan juga baik hati. Rus menjadi marah kepada Raja Penyihir Umbu.
3: Aku akan membebaskan Putri Maria. Jangan khawatir, ucap Rus yakin.
0: Pak Koko malah tertawa, meremehkan Rus.
2: Anak kecil, nakal sepertimu,
3: apa yang dapat kamu lakukan?
0: Tanya Pak Koko.
3: Nanti aku pikirkan, aku akan membebaskan Putri Maria. Orang-orang yang mendengar ucapan Rus hanya mendengus adik-adik. Para kesatria kerajaan tidak bisa membebaskan Putri Maria, apalagi Rus, anak kecil yang suka jahil dan berbuat nakal. Namun, tidak ada yang tahu adik-adik. Diam-diam, Rus menemui Lilip, peri kunang-kunang sahabatnya. Lilip pernah diselamatkan Rus ketika terjerat sarang laba-laba raksasa. Seluruh tubuh Lilip berwarna kuning kehijauan. Bila malam, seluruh tubuh Lilip bercahaya berkelip-kelip.
4: Aku ingin membebaskan Putri Maria, tapi aku tidak tahu di mana tempat persembunyian Raja Penyihir Umbu, keluh Rus murung.
5: Bagaimana kamu tahu, Rus?
4: Aku menanyakan pada tabib Tenung. Putri Maria disekap di menara kaca yang tingginya sampai ke awan.
5: Lalu bagaimana caranya kita dapat ke sana?
4: Aku akan meminjam selimut kunang-kunang pada Ratu Cahaya Damai, kata Lilip mantap. Ratu Cahaya Damai adalah ratu para peri kunang-kunang. Malam harinya, Rus berjanji untuk bertemu Lilip lagi. Tak lama kemudian, Lilip datang membawa sebuah selimut
0: aneh yang berwarna kusam. Ternyata selimut itu disulam dari ribuan sayap kunang-kunang.
1: Aku tidak jadi meminjamnya dari ratu. Ratu tak akan mengizinkannya. Aku terpaksa mengambilnya ketika peri kunang penjahit sedang lengah.
0: Ada bagian yang sobek pada selimut ini, jelas Lilip.
1: Terima kasih, Lilip. Kamu mau membantu aku.
0: Kita harus saling membantu. Kau kan pernah menyelamatkan aku. Ayo, tutupi tubuhmu dengan selimut kunang-kunang ini. Kita harus segera membebaskan Putri Maria.
1: Rus menuruti kata-kata Lilip. Dia menutupi tubuhnya dengan selimut kunang-kunang itu.
0: Tiba-tiba ribuan cahaya berkelip-kelip menyelubungi tubuh Rus.
1: Rus berubah menjadi cahaya. Kemudian meleset ke langit tinggi menuju menara tempat Putri Maria disekap.
0: Lilip sebagai penunjuk jalan, kemudian mereka sampai di menara kaca.
2: Putri Maria terkejut dengan kedatangan mereka.
0: Rus membuka selimut kunang-kunang yang menyelubunginya itu.
1: Selimut itu berubah menjadi selimut biasa kembali.
0: Putri Maria, aku Rus. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, seru Rus.
5: Tapi bagaimana dengan tawanan yang lain?
0: Tanya Putri Maria.
1: Mereka telah disihir menjadi bunga-bunga yang memenuhi seluruh lembah bungsu seribu warna. Aku pun akan disihir menjadi bunga emas.
0: Kalian tidak akan bisa meninggalkan tempat ini.
1: Tiba-tiba Raja Penyihir Umbu datang dengan suara marah. Wajahnya yang tampan menjadi merah.
0: Dia bersiap menyihir Rus.
1: Tiba-tiba Lilip melihat kalung bola kristal menyembul di dada Raja Penyihir Umbu.
0: Lilip segera menyambar bola kristal itu dan membanting sampai pecah.
1: Itu adalah kelemahan Raja Umbu.
0: Rus segera menyelubungi tubuhnya dan Putri Maria dengan selimut kunang-kunang.
1: Tubuh mereka berubah menjadi cahaya.
0: Tapi Raja Penyihir Umbu berhasil menarik ujung selimut kunang-kunang.
1: Rus menyentaknya. Krek! Terdengar bunyi sobek.
0: Tapi Rus berhasil melepaskan dan meleset ke langit, bebas bersama Putri Maria.
1: Sihir Raja Penyihir Umbu pun punah.
0: Dia tidak berdaya lagi. Orang-orang yang disihirnya menjadi bunga berubah kembali menjadi manusia.
1: Akhirnya penduduk negeri menyambut kegembiraan kembalinya Putri Maria.
0: Raja mengadakan pesta untuk Rus dan Lilip.
1: Anak-anak nakal, kalian harus tetap mendapat hukuman dariku. Mengambil selimut kunang-kunang tanpa izin, kalian harus membantuku menambal pakaian dan memasang kancing selama sebulan penuh. Omel peri kunang-kunang penjahit.
0: Rus dan Lilip hanya bisa tersenyum kecut.
1: Dengan sibuk bekerja, mudah-mudahan Rus sempat berbuat jahil lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di hari Ahad bersama Bunda Lia. Nah, apa kabar anak-anak semua? Sehat ya? Yuk, ikutin cerita Bunda Lia. Kali ini Bunda akan bercerita tentang anak pantai.

0: Pagi nampak cerah di desa pinggir pantai, sebuah daerah yang penduduknya bekerja mencari ikan di laut. Angin berhembus pelan, memainkan rambut Sinta, gadis kecil yang tinggal bersama ayah dan ibunya di pinggir pantai. Sinta bermain sendiri di rumah karena hari Ahad sekolahnya libur. Tapi ia mulai bosan, lalu memutuskan bermain di pinggir pantai. Asik! Kalau aku main di pantai, ada ombak. Sinta melangkahkan kakinya menuju pantai tidak jauh dari rumah. Sesekali ia bernyanyi dan menari la la la la la la la. Sampai di tepi pantai, ia melihat seseorang lelaki tua dengan karung di tangannya. Orang tua itu memunguti sampah plastik yang berserakan. Sinta seperti sudah mengenalinya.
1: Itu kan Pak Toda, apa yang dilakukannya ya?
0: Sinta mendekat dan memberi salam, membuat Pak Toda kaget.
2: Bapak kira siapa? Kata Pak Toda.
0: Ternyata kamu anak manis.
1: Bapak sedang apa?
2: Membersihkan pantai.
1: Kenapa harus dibersihkan?
0: Tanya Sinta heran.
1: Kan nanti air yang akan membawanya ke lautan. Nanti Pak Toda capek loh.
0: Pak Toda tertawa lalu menghentikan sementara kegiatannya.
2: Aduh Sinta, Sinta, kata Pak Toda. Justru Bapak tidak ingin sampah-sampah plastik ini masuk ke dalam lautan.
1: Kenapa begitu?
2: Karena di dalam laut ada penghuninya. Kasihan kalau mereka diberi sampah. Kamu mau rumahmu dipenuhi sampah? Tentu tidak dong Pak,
0: jawab Sinta cepat.
1: Rumahku bisa kotor nantinya.
2: Nah, begitu juga dengan ikan-ikan dan binatang laut lainnya, kata Pak Toda. Mereka juga tidak mau rumah mereka dikotori sampah-sampah ini.
1: Iya juga ya,
0: jawab Sinta sambil berpikir serius.
2: Jahat sekali sampai kalau kita menumpuki sampah di rumahnya ikan.
0: Pak Toda tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Sinta mengikuti kegiatan Pak Toda mengumpulkan sampah. Setiap kali tangannya kotor, ia mencelupkannya ke air laut.
1: Bapak setiap hari kerja di sini?
0: Tanya Sinta ingin tahu.
2: Siapa yang memberi Bapak uang?
0: Tidak ada.
1: Kok mau?
2: Ya harus mau Sinta, kata Pak Toda. Kalau bukan kita yang membersihkan, siapa lagi? Kamu mau bapakmu atau nelayan lain di kampung ini tidak mendapat ikan?
1: Apa hubungannya sampai dengan ikan?
2: Kalau rumah ikan dipenuhi sampah, mereka akan marah. Kalau sudah marah, mereka akan pindah ke tempat lain. Sehingga tidak ada lagi tangkapan ikan untuk kita, jawab Pak Toda menghela nafas panjang.
0: Sinta mengangguk tanda mengerti, lalu pamit pulang. Ia berlari meninggalkan Pak Toda yang melanjutkan kegiatannya memunguti sampah seorang diri. Tak lama kemudian, segerombolan anak berlari menuju tempat Pak Toda berada. Ternyata Sinta dan teman-temannya. Mereka langsung membantu Pak Toda membersihkan sampah-sampah di sepanjang pantai. Pak Toda tersenyum bahagia melihat mereka. Keesokan harinya, Sinta dan teman-teman membuat pengumuman. Mereka menuliskan di atas papan kayu, lalu menancapkan di dekat rumah-rumah mereka bunyi pengumumannya, "Jangan membuang sampah di pantai." Sejak saat itu, tak ada lagi sampah plastik yang berserakan, tak ada lagi yang membuang sampah bersembarangan. Pantai di desa itu selalu tampak indah. Ikan-ikan betah dan bertambah banyak. Para nelayan senang mendapatkan hasil yang melimpah. Nah, siapa yang sering main di pantai? Enak ya, bisa main pasir, bisa buat istana pasir. Tapi ingat, kalau main di pantai, jangan buang sampah sembarangan. Walaupun kita tidak tinggal di pantai, pantai itu ciptaan Allah loh. Kita harus menjaganya.

adik-adik. Hari ini Bunda Imas akan membawakan dongeng tentang wortel, sayuran, atau buah. Duduk yang manis ya, dan dengarkan Bunda Imas dengan baik.

0: Pada suatu hari, Wortel sedang bingung memikirkan dirinya sendiri. Ya, ia bingung. Dirinya termasuk buah atau sayuran? Wortel pun menanyakan tentang jenisnya kepada sahabatnya Sang Bengkuang.
1: Hai Bengkuang.
2: Hai Wortel.
1: Kenapa? Aku lagi bingung.
2: Kenapa kamu bingung?
1: Iya, aku bingung. Ada orang-orang yang menganggapku buah dan ada yang menganggapku sayur. Aku bingung, aku ini jenis yang mana?
2: Aku juga tidak tahu. Coba kau tanyakan pada alpukat yang bijak. Mungkin ia tahu jenis apakah kau ini.
1: Benar juga ya. Sebaiknya aku besok menemui alpukat. Terima kasih, Bengkuang.
0: Keesokan harinya, Wortel pun menemui alpukat untuk menanyakan termasuk jenis apakah dirinya.
1: Hai, alpukat.
3: Hai, Wortel. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sedih? Wajahmu juga terlihat muram.
1: Iya, aku sedih, alpukat. Aku bingung. Karena ada orang-orang yang menganggapku buah dan ada yang menganggapku sayuran. Aku jadi bingung. Aku ingin bermain dengan teman sejenisku.
3: Kenapa kamu harus bingung? Bukankah itu bagus? Kamu termasuk buah atau sayuran. Berarti kamu bisa bermain dengan siapa saja. Kenapa kamu harus sedih? Kamu termasuk beruntung, Wortel.
0: Wortel pun berpikir sejenak.
1: Benar juga yang dikatakan alpukat. Kenapa aku harus sedih dan bingung ya? Padahal aku ini kan sangat beruntung. Aku bisa bermain dan berteman dengan siapa saja. Terima kasih, alpukat. Kamu memang bijak. Sekarang aku menyadari kesalahanku.
3: Lagi pula, teman buah dan sayur juga menerimamu dengan baik, bukan? Jadi, tidak ada yang kau perlu sedihkan.
1: Iya, sekarang aku tidak bersedih lagi. Aku sangat senang. Aku jadi bisa berteman dengan siapa saja. Terima kasih banyak, alpukat.
3: Sama-sama, Wortel.
0: Sejak saat itu, Wortel tidak lagi menanyakan jenis apakah dirinya. Ia bahagia bisa menjadi buah dan sayur. Nah, Bunda Imas juga mengasih pesan sedikit nih untuk adik-adik. Jadilah seperti apapun fisikmu, yang terpenting adalah hatimu. Tetap menjadi anak yang baik, yang suka berbuat kebaikan ya. Maka, dimanapun kamu berada, kamu pasti akan disukai orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kembali di Ahad Pagi yang ceria bersama Bunda Lia. Ada yang mau dengar cerita Bunda kali ini? Wah, siap? Oke, pada siap semuanya, yuk dengarkan cerita Bunda. Kali ini Bunda mau bercerita tentang mengusir lalat nakal. Lalat? Siapa yang di rumahnya ada lalat? Tanda apa tuh ya kalau di rumahnya ada lalat? Yuk dengar cerita Bunda yuk.

0: Dani anak yang rajin dan menyukai kebersihan. Ia selalu merapikan kamarnya sendiri dan membantu orang tuanya membersihkan rumah. Berbeda dengan Andik sahabatnya, Andik malas jika diminta ibunya bersih-bersih. Suatu siang, Dani main ke rumah Andik. Mereka memang selalu bermain bersama-sama setiap harinya. Saat itu, Andik sedang kesal dan marah-marah.
1: "Marah-marah itu tidak baik, Andik," kata Dani mengingatkan. "Bisa membuat raut muka tegang dan jelek."
2: "Huh, bagaimana aku tidak kesal?"
0: kata Andik sambil mengibas tangannya mengusir lalat.
1: "Rumahku penuh dengan lalat. Di luar banyak lalat, di dalam juga banyak lalat."
0: Rumah Andik kotor dan berantakan. Banyak sampah dan sisa makanan berserakan. Bahkan minuman dan camilan yang baru saja disajikan pun diserbu lalat.

0: Ia sampai kerepotan mengusir mereka. Ayah Andik sudah lama meninggal. Hanya ibu yang sibuk mengurus rumah. Andik sendiri hanya bermain saja yang dilakukannya. Makanya bantu ibumu rapi-rapi rumah dong, kata Dani.
1: Ah, memang di rumah kamu bersih apa?
0: Yang pasti tidak ada lalat di sana.
2: Aku penasaran.
0: Dani pun mengajak Andik ke rumahnya. Mereka berpamitan kepada ibu Andik yang masih sibuk rapi-rapi di rumah. Sampai di depan rumah Dani, Andik merasa takjub. Rumah Dani bersih sekali. Halamannya penuh dengan pepohonan. Tidak ada sampah berserakan. Andik semakin takjub saat masuk ke dalam rumah. Lantainya bersih mengkilat. Koran dan buku-buku tertata rapi di atas meja.
2: Rumahmu bersih sekali, kata Andik heran. Apa rahasianya?
0: Dani tersenyum, menepuk bahu sahabatnya itu. Ayah dan ibu selalu mengajakku membersihkan rumah setiap pagi dan sore.
2: Kamu mau melakukannya?
1: Tentu saja, aku kan tinggal di sini, jawab Dani.
0: Sebisa mungkin aku berusaha membantu ayah dan ibu membuat rumah menjadi nyaman untuk ditempati.
2: Orang tua kamu mana?
0: Dani pun mengajak Andik menemui ayahnya yang sedang membersihkan saluran air di taman belakang. Mereka menyalaminya.
1: Ini sahabatku Andik ya, Dani memperkenalkan.
2: Wah, ayah senang sekali kalian kesini, jawab ayah Dani. Mari bantu ayah bersih-bersih.
1: Baik ayah.
0: Dani langsung menggulung lengan baju dan memakai sarung tangan. Ia membantu mengambil ranting dan daun kering yang menjumat saluran air. Sementara itu, Andik terlihat ragu-ragu.
1: Ah tidak, kata Andik jijik. Nanti tanganku kotor.
0: Ayah Dani tersenyum, kan pakai sarung tangan, nanti cuci tangan pakai sabun lalu kalau sudah selesai. Ragu-ragu akhirnya Andik ikut bersih-bersih. Awalnya merasa jijik, tapi...
3: Nah benar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Blade square and there's a strike.
1: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak

Zedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup demi

skor efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol, dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi, dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah

0: mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi perang.
1: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.

0: sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar.

0: beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6, 6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah, at least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Krisya mendengar dengan Kala Cinta Menggoda. Oke, di jam 11 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini kebetulan hari Minggu ya. Siapa yang tadi sudah lari? Nah, jadi pelari culture kita ini banyak ya sekarang ini ya. Tapi kalau kita bicara lari itu kan banyak juga jadi yang FOMO gitu ya. Tapi nih kalau bicara tentang lari dan FOMO, ini ada kata Tatas Pridasi. Ini FOMO lari tak masalah selama membawa manfaat kesehatan ya. Dan dilansir dari rri.co.id, pelari dan konten kreator nih ada Tatas Pridasi. Ini menilai fenomena FOMO ya, atau fear of missing out, ini dalam olahraga lari dapat membawa dampak positif bagi kesehatan. Jadi menurutnya alasan awal seseorang tuh mulai berlari tidak menjadi persoalan selama memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dan beliau ini juga mengatakan kalau menekuni olahraga lari karena terdorong fenomena FOMO yang berkembang nih ya, pastinya nih, namun nih pandangannya berubah nih setelah melihat manfaat kesehatan yang diperoleh bagi kebiasaan berlari tersebut. Jadi tapi sejauh mana nih FOMO ini membawa kita nih ya kan? Dan ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurutnya ini, beliau bilang ya, FOMO gak apa-apa, setidaknya membawa kesehatan untuk diri sendiri gitu dia ini ya. Tapi ingat, kalau mau lari fokuskan larinya, jangan fokuskan outfitnya aja gitu. Banyak nih sepatunya harus begini, sampai bahkan kaos kaki-kaos kakinya tuh pun dipentingkan nih, harus yang begini, harus yang begini gitu. Yang penting itu tadi olahraganya dulu nih, walaupun FOMO gak apa-apa, tapi untuk kesehatan tuh sangat berguna gitu dia ya. Jadi untuk Anda para pelari atau yang mulai lari atau mulai kayak kayaknya seru nih ini olahraga nih ya, boleh ikutan selama itu membawa manfaat kesehatan untuk diri sendiri.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM.

0: Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita atau Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepang ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinasak Simpang Panai dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinasak dan Simpang Panai sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan tahun baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu mencukupkan saldo elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 80 km/jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rafika Putri, pendengar, sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari ini di tanggal 5 Juli 2026 ini ya, untuk azan zuhur berkumandang di jam 12 lebih 33 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Kita gak boleh nikah. Kita gak boleh nikah. Biarin aja kita jalanin hidup kita ke depan bareng-bareng. Kita gak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jari kita udah gak sama samudra lagi.

0: Mendengar di jam 12.33 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datu Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan, bentuknya kedatuan, kan ada kesultanan, ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri, itu kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam. Jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur. Bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada 4. Satunya lain. Bawahnya itu kan tiga serupa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk-datuk Adir namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itu lah jadi besar. Itu yang pertama. Nah disitulah mungkin Datuk Baduy Zaman. Yang aja sebagai mungkin meresmikan gitu. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal, itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Ini barusan kemarin tahun 2009, mereka kembalikan lagi ke nama semula. Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu. Kalau nama Baduy Zaman kan berarti nama perorangan. Untuk penambalan raja, Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya, disahkan itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Baduy Zaman. Karena dibangun oleh Datuk Baduy Zaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Baduy Zaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Baduy Zaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Baduy Zaman mengatur strategi perang melawan Belanda. Masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badiuzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badiuzaman. Sedangkan makam Datuk Badiuzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, 1 kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya. Datuk Sulung Barat, dari yang 5-5 ini 1 yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada Perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini sebenarnya gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konflik aja. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya 5-5 ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman. Karena di penjara itu ada suatu peributan segala macam. Yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa mengatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembalilah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz. Terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti. Gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan pada siang ini. Diantaranya, anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan mendorong penguatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai benteng menghadapi berbagai tantangan di era digital. Kabupaten Nias Utara memperoleh kota bantuan pembangunan 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun anggaran 2026. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan mendorong penguatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai benteng menghadapi berbagai tantangan di era digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila tahun 2026. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan menggelar kegiatan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila tahun 2025 di Patapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu 4 Juli 2026. Maruli menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi ideologi Pancasila yang dilaksanakan bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Program itu bertujuan mengingatkan masyarakat agar tetap berpegang pada Pancasila sebagai ideologi negara di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Dalam sambutannya, Maruli menegaskan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap gotong royong, kepedulian sosial, toleransi, persatuan, keadilan, dan saling menghormati. Ia juga menilai relawan memiliki peran penting sebagai penggerak nilai-nilai kebajikan di tengah masyarakat. Menurutnya, relawan tidak hanya bertugas menyosialisasikan Pancasila, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun solidaritas, memperkuat persatuan, membantu masyarakat, serta mencegah berkembangnya intoleransi dan perpecahan.
3: Supaya masyarakat jangan terlena dengan kondisi dari saat ini yang selalu menggunakan medsos yang tidak bermanfaat. Dan mereka supaya itu benar-benar bahwa negara kita ini mempunyai ideologi, yaitu Pancasila, dan termasuk juga konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan juga simbol mengenai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga negara kita ini tidak terpecah-pecah. Maka kita sengaja kita arahkan sosialisasi di tingkat daerah-daerah yang tertinggal untuk mengingatkan kembali agar mereka memahami Pancasila dan mengerti mulai sila 1 sampai 5, sehingga di dalam kehidupan mereka tertanam bahwa dia adalah warga negara kesatuan, cegah sehingga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif.
2: Maruli berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga, organisasi, kemasyarakatan, komunitas, maupun wilayah tempat tinggal masing-masing. Kegiatan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila diikuti sekitar 350 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat dan menghadirkan sejumlah narasumber. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Jumlah penyuluh agama yang terbatas menjadi tantangan pelayanan keagamaan di Kabupaten Nias Selatan. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
4: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan, Fadlin Gia SPD, mengungkapkan keterbatasan jumlah penyuluh agama Kristen masih menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan keagamaan di wilayah tersebut. Dengan cakupan 35 kecamatan, saat ini hanya terdapat 38 penyuluh agama Kristen yang bertugas. Menurutnya, rasio tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hanya tersedia sekitar satu penyuluh untuk setiap kecamatan, sehingga pelayanan belum dapat menjangkau seluruh wilayah. Bahkan masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki penyuluh agama Kristen karena keterbatasan tenaga yang tersedia. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan telah mengusulkan penambahan jumlah penyuluh kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.
5: Di Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan khususnya, dengan 35 kecamatan, kita penyuluh agama Kristen itu hanya sebanyak 38. Kita telah mengusulkan untuk penambahan penyuluh ini. Kita meminta setidaknya paling tidak 5 setiap kecamatan untuk penyuluh agama Kristen.
4: Selain menyampaikan usulan penambahan tenaga, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan juga memohon dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai program institusi tersebut. Dukungan ini dinilai penting untuk memperkuat pembinaan kehidupan kerukunan umat beragama. yang menjelaskan bahwa evaluasi terhadap penempatan penyuluh telah dilakukan sekitar satu minggu sebelumnya dan hasilnya menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam pemerataan penugasan. Kondisi geografis serta keterbatasan jumlah penyuluh menjadi faktor utama yang menyebabkan belum semua kecamatan dapat terlayani. Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan dengan segera guna memperkuat komitmen Kementerian Agama Nia Selatan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat secara maksimal. Demikian, Ana Verles Hulu melaporkan.
0: Masyarakat di Kepulauan Nias menyampaikan apresiasi atas komitmen TNI Angkatan Darat dalam menyediakan akses air bersih melalui program pembangunan sumur bor. Fasilitas ini menjadi solusi konkret atas krisis air yang selama ini menyulitkan warga. Berikut laporan Cevan Jaluku.
6: Sekarang kami lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Komitmen TNI Angkatan Darat membantu masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Terus diwujudkan melalui program karya bakti. Salah satunya dengan menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat di Kepulauan Nias melalui pembangunan sumur bor yang kini telah dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah 3T. Selain mempermudah akses terhadap air bersih, keberadaan sumur bor juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah seorang warga, Yanuari Telumbanua, mengaku sangat bersyukur atas hadirnya fasilitas air bersih tersebut. Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.
6: Kami sangat bersyukur atas bantuan sumur bor dari TNI Angkatan Darat. Sekarang kami lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang telah peduli kepada masyarakat kami.
7: Senada dengan itu, Saiful Tanjung menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas kepeduliannya terhadap masyarakat di wilayah 3T. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dirawat dan dimanfaatkan bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
8: Program karya bakti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah 3T. Kami berharap fasilitas ini dapat terus dirawat bersama, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
7: Demikian laporan kami mengenai upaya TNI Angkatan Darat melalui program karya bakti dalam membantu masyarakat di wilayah 3T melalui penyediaan akses air bersih. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di saat cuaca yang tidak menentu. Berikut laporan James Franciscus.
9: BPBD Tapanuli Tengah menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bencana alam yang dapat terjadi saat cuaca tidak menentu. Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tantia Rahab, mengatakan, curah hujan yang tinggi berpotensi memicu banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah bantaran sungai dan daerah perbukitan. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda potensi bencana di lingkungan sekitar.
10: Pesannya ya, terkait dengan mempersiapkan generasi yang tangguh bencana nih Pak James ya. Sedini mungkin kita mulai di lingkungan keluarga, kita berikan edukasi untuk mitigasi suatu bencana Pak James. Untuk anak-anak kita juga kita persiapkan bagaimana sih jika terjadi bencana itu jalur mana yang harus kita lewati. Jadi diberikan pemahaman dan gambaran gitu. Jika terjadi banjir, kena ke rumah, kita mau sih kemana? Karena bencana kita nggak tahu pagi, yeah, malam, siang. Lebih sering malam ya kan,
9: iya,
10: tiba-tiba
9: pas tidur gitu ya,
10: pas tidur mati lampu pula, iya, sinyal tak ada, sinyal handphone kan gitu. Jadi diedukasi, mari kita mengedukasi keluarga kita sendiri untuk siap melakukan mitigasi bencana sehingga kita siap menghadapi bencana tersebut.
9: BPBD bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan serta meningkatkan kesiapsiagaan guna menekan dampak bencana. Warga juga dihimbau tetap tenang, tidak mudah panik, dan selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah demi menjaga keselamatan bersama. James melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat kenaikan nilai impor Sumatera Utara secara tahunan pada Mei 2026 sebesar 10,30%. Dan berikut laporan Ulfa Nadira.
11: Pada Januari sampai dengan Mei 2026, impor bahan baku penolong memberikan peran terbesar, yaitu sebesar 79,47%.
12: BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat nilai impor Sumatera Utara pada Mei 2026 mencapai 503,58 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 10,3% dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 456,57 juta dolar Amerika Serikat. Secara kumulatif, nilai impor periode Januari sampai Mei 2026 juga mengalami peningkatan sebesar 8,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kepala BPS Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan, impor terbesar Sumut masih didominasi bahan bakar mineral atau HS27 dengan nilai 500,35 juta dolar Amerika Serikat dengan kontribusi sebesar 21,16%, disusul mesin dan pesawat mekanik atau HS84 dengan nilai impor 209,51 juta dolar Amerika Serikat atau berkontribusi sebesar 8,86%. ASI menyebut, berdasarkan penggunaan, impor Sumut periode Januari sampai Mei 2026 didominasi bahan baku dan barang penolong, kemudian barang konsumsi dan barang modal.
11: Perkembangan impor menurut penggunaan, pada Januari sampai dengan Mei 2026, impor bahan baku penolong memberikan peran terbesar, yaitu sebesar 79,47% dengan total impor 1.878,80 juta US dollar. Diikuti oleh impor barang konsumsi dengan pangsa 13,10% atau total impornya sebesar 309,68 juta US dollar dan impor barang modal dengan pangsa 7,44% total impornya 175,81 juta US dollar.
12: Lebih lanjut, ASI mengatakan, Tiongkok menjadi negara asal utama impor non-migas Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 27,41% atau senilai 647,98 juta dolar Amerika Serikat, Singapura sebesar 16,16% dengan nilai impor 382,12 juta dolar Amerika Serikat dan Malaysia sebesar 13,03% atau senilai 308,01 juta dolar Amerika Serikat yang didominasi komoditas HS27. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kabupaten Nias Utara memperoleh kota bantuan pembangunan 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun anggaran 2026. Dari jumlah tersebut, 28 unit dialokasikan secara khusus bagi penderita tuberkulosis untuk mendukung lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Berikut laporan Muneli Hareva.
13: Ini kan konsepnya Nisor itu kan sesuai dengan apa? 5 mendapat 528.
14: Kabupaten Nias Utara dipastikan mendapatkan kuota bantuan sebanyak 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun 2026. Jumlah ini dikonfirmasi setelah adanya audiensi langsung dengan menteri terkait yang dihadiri oleh Bupati Nias Utara. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nias Utara Arisman Hulu. Ia menyebutkan bantuan RTLH tersebut bersumber dari pemerintah pusat tahun 2026. Dari total 528 unit, sebanyak 200 unit RTLH Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sudah terbit SK dari Dirjen Kawasan Permukiman. Bantuan ini tersebar di Kecamatan Afulu, Kecamatan Sabe, Alasa Talamuzui, dan Kecamatan Alasa. Sementara itu, 300 unit lainnya merupakan RTLH BSPS usulan ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Penerimanya berada di Kecamatan Alasa, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Lotu, dan Kecamatan Stelu Uri.
13: Jadi proses itu kita lagi laksanakan, yang 200 tahap pertama udah keluar, ada beberapa keluar SK dari Dirjen Kawasan Pemukiman, yang 300 lebih itu lagi proses untuk verifikasi dan evaluasi di lapangan untuk masing-masing kami bantuan.
14: Sedangkan 28 unit sisanya merupakan usulan dari Kementerian Kesehatan. Program ini khusus untuk RTLH yang menangani penyakit TBC di Kabupaten Sutara. Menurutnya penyaluran bantuan ini dilakukan berbasis data BNBA atau by name by address melalui sistem aplikasi. Data ini awalnya bersumber dari desa-desa di wilayahnya Sutara. Pemerintah daerah berharap kedepannya program bantuan ini bisa terus berlanjut secara stimulan agar pembagiannya merata di seluruh Kabupaten Sutara. Munyeli Harefa melaporkan.
0: Ratusan karateka mengikuti kejuaraan daerah Kejurda Karate Inkanas 2026 Piala Kapolda Sumatera Utara ke-7. Berikut laporan Suyanto Sitopu.
15: Ratusan peserta karate dari seluruh dojo yang ada di Sumatera Utara mengikuti kejuaraan daerah Kejurda Karate Inkanas 2026 Piala Kapolda Sumatera Utara ke-7 dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 yang dilaksanakan 3 hingga 5 Juli 2026. Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Sony Irawan mengatakan Kejurda Inkanas Sumut 2026 yang digelar sebagai wujud nyata dukungan Polda Sumatera Utara terhadap pembinaan olahraga bela diri khususnya karate sebagai sarana membentuk generasi muda yang berkarakter, berprestasi dan berintegritas. Sony juga mengungkapkan kejuaraan menjadi momentum penting dalam memperkuat pembinaan atlet di Sumatera Utara. Selain sebagai ajang kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas, Kejurda dapat melahirkan bibit-bibit atlet terbaik yang siap mengharumkan nama Sumatera Utara pada kejuaraan tingkat nasional maupun ajang yang lebih tinggi.
16: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, kita menggelar Kejurda Inkanas Piala Kapolda Cup, ya kan? Di tahun 2026 ini diikuti hampir lebih kurang 600 peserta, diantaranya ada 21 dojo yang tersebar dari seluruh provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada beberapa kategori, baik usia dini, usia remaja, kemudian juga kategori kelas TNI Polri yang diikuti oleh 50 orang.
15: Lebih lanjut, Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol Sony Irawan juga berharap melalui penyelenggaraan Kejurda, sinergi antara Polda Sumatera Utara, pengurus daerah Inkanas Sumatera Utara serta seluruh insan karate semakin kokoh dalam membangun prestasi olahraga sekaligus membentuk generasi yang disiplin, tangguh dan berjiwa patriot. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Nia.

0: MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, masih bersama Rafika Putri di sini sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian barat. Tadi sudah kita hadirkan berita lintas megatol ya. Aduh. Kok kayak capek gitu, kayak habis jalan jauh gitu ya. Kayaknya emang saya ini butuh olahraga ini ya. Oke deh, kalau gitu nanti selesai dari sini mau olahraga dulu ya. Tapi seperti ini tadi yang udah muncul tadi ya, muterin lagu Indonesia. Ini resmi dibuka. Apa sih? Oke, di jam 13 lebih 34 menit waktu Indonesia bagian barat, seperti biasa muterin lagu Indonesia, di mana Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda semuanya. Ingat ya, ini Indonesia, lagu-lagunya Indonesia semuanya akan kita hadirkan untuk Anda semuanya. Di mana Anda bisa request melalui WhatsApp kami di 0811616943. Anda boleh telepon, boleh juga chat ya. Kalau sudah di WhatsApp berarti gratis gitu ya. Oke, karena tidak membutuhkan pulsa, hanya paket data saja. Kalau Anda mau request tapi paket datanya nggak ada, Anda mungkin boleh geser dulu ke tetangga, minta hotspotnya atau numpang wifi-nya ya, biar bisa request nih sama kita di sini ya. Panjang pastinya waktu kita ini. Sekarang Vika mau jawab telepon dulu, sudah masuk penelpon kita sebentar ya. Oke, kita jawab dulu, ini ada siapa ini, sebentar ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang MLI. Muterin lagu Indonesia, mantap kali, Bang.
1: Mantap kali. Ada siapa ini?
2: Ada orang di sana.
1: Ada Ibu Ratni ya.
2: Iya, nah. Iya,
1: Ibu sudah makan?
2: Sudah.
1: Makan apa siang-siang?
2: Makan boleh lemak lah, ikan.
1: Enak sekali lah pokoknya. Ibu, ini di MLI, Ibu mau request lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Apa?
2: Di list nggak ada.
1: Apa?
2: Di listnya nggak ada kan?
1: Oh, nggak ada. Vika lagi tidak punya list. Bebas.
2: Oh, kalau nggak ada, Ari Lasso aja lah.
1: Ari Lasso yang?
2: Angsa Putih.
1: Angsa Putih?
2: Ya.
1: Emang angsa putih ya? Oh iya benar, angsa putih. Oke deh, nanti Vika cariin lagunya ya.
2: Oke, terima kasih Nan Vika yang cantik manis.
1: Iya, ibuku terima kasih.
2: Dan rezekinya.
1: Amin.
2: Ya, mendapatkan jodoh yang setia.
1: Iya, masya Allah. Amin, amin, amin, amin. Ya Allah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ratni di Martubung, lagunya Ari Lasso Angsa Putih, nanti Vika cariin. Nah, ini sembari kita mencari lagu Bu Ratni ya, Vika mau puterin lagu pembuka kita di MLI special hari Minggu ini, ada di Korea dengan Krisye.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

94,3 Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini berarti Vika cari nih, mohon maaf ya, si angsa putihnya gak ada karena kayaknya lagi hajatan angsanya. Jadi diganti Ari Lasso sama apa tadi itu Ari Lasso nih, Rahasia Perempuan ya. Oke, nah ini untuk Anda masih Vika persilakan di 0811616943 untuk request lagunya. Kali ini ada mana ini nih? Hah, ini dia dari Bang Wawan Darmawan ini ya. Assalamualaikum Vika, MLI mantap kali. Bang Wawan Krakatau Ujung, lagunya Liodra, sampaikan rindu buat Vika. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Bang Wawan, nanti coba Vika puterin lagunya untuk Abang. Tapi ini sudah ada requestan sebelumnya juga dari mana nih tadi? Nah, ini dari Ratna di Tanjung Anom, mau lagunya dari Ratu katanya, Lelaki Buaya Darat. Oke deh, kalau gitu langsung saja Vika hadirkan untuk Anda semuanya. Ada Ratu dengan Lelaki Buaya Darat.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati.

Pro 1 RRI, channel informasi dan inspirasi. Leodra dengan Sampaikan Rindu di jam 13.58 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, masih di MLI dimuterin lagu Indonesia dan masih dipersilakan untuk Anda yang request lagunya ya kali ini. WhatsApp selanjutnya ya, ada dari Rani di Tebing Tinggi, lagunya dari Tulus dengan Nala. Dan spesial juga untuk Anda semuanya, langsung saja kita hadirkan Tulus dengan Nala.

Insan Hawamas PT Utama Marga Waskita atau Hamawas ini selaku badan usaha jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat dan Kutepang ini ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinansak Simpang Panai dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinansak Simpang Panai sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukannya penerapan tarif tersebut, Hawamas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum di 80 km per jam apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol agar segera melapor ke call center di Tol Kutepat di 0811 9595 3536.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar di mana saja Anda berada. Ya, masih di MLI muterin lagu Indonesia, sudah di jam 14 lebih 22 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita bacain WhatsApp ini dari Putra di Dr. Mansur, minta lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Saat Kau Pergi. Sedih sekali ya. Terus juga ini dari Bang Andi, selamat siang MLI, mantap kali. Andi di Klambir 5. Kak mau dengerin lagu The Massive yang Jangan Menyerah buat kakak, semangat siarannya. Terima kasih kembali Bang Andi, semangat juga untuk hari ini ya. Ini Vika puterin dulu lagu permintaan dari Putra Dr. Mansur, ada Bunga Citra Lestari dengan Saat Kau Pergi.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di mana saja Anda berada, kita sudahi dulu ya MLI kita di siang hari ini. Tapi setelah ini akan ada rekan Vika Desi Utami yang menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih nih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu bergabung untuk terus selalu mengikuti setiap segmen-segmen acara di RRI Pro 1 Medan khususnya ya. Ini satu lagu terakhir nih di MLI kali ini, ada Pici Kota dengan Bahagia Lagi. Vika pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Desi Utami kembali hadir bertugas mengudara untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di hari Minggu 5 Juli 2026. Hari ini semuanya pada bahagia, kenapa? Karena kan memang hari libur ya, jadi bisa jalan-jalan, bisa menghabiskan waktu liburan akhir pekan ini sama dengan keluarga ataupun di rumah aja, gak kemana-mana ya, supaya hari minggunya lebih tetap tenang, damai, aman ya. Jadi lebih baik sih emang di rumah aja, pilihan yang paling tepat ya. Masih bersama saya Desi Utami hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hari ini pastinya jangan kemana-mana, kami masih terus hadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak untuk menemani Anda di Medan sore ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Sedimen dan sore ini, saudara pendengar, ya kalau tadi perjalanan saya ke RRI sebelum sampai itu banyak ruas-ruas jalan yang memang cukup padat ya di sore hari ini, dan beberapa SPBU tadi juga ramai sekali, nggak tahu kenapa pada ngantri isi BBM juga ya, tepatnya di SPBU Haji Anif ya, di sana tuh lumayan panjang tadi ngantrinya ya, makanya tadi jalanan itu sempat macet juga di persimpangan Hanif ya dan juga Cemara. Nah, untuk Anda yang akan melintasi jalan tersebut ya, agar berhati-hati dan kalau bisa coba cari jalan alternatif ya, supaya tidak kena macet ya, apalagi untuk Anda yang mau buru-buru ke pesta teman ya, atau ada juga hari ini yang mau pergi ke acara ya dan harus lewat jalan itu dan harus buru-buru juga ya, mungkin bisa cari jalan lain nih pendengar ya, supaya tidak kena macet juga di situ pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda yang sedang menikmati waktu liburan akhir pekan kali ini bersama dengan keluarga, semoga semuanya tetap berbahagia ya, meskipun cuaca memang lagi panas-panasnya sore hari ini. Nggak tahu apakah nanti malam bakal hujan atau enggak, tapi mudah-mudahan sih nggak hujan ya, karena masih banyak yang mau berkunjung ke PRSU. Ini masih semangat-semangatnya karena masih awal pembukaan ya. Jumat lalu kan udah dibuka tuh PRSU-nya ya, dan hari ini kan pasti masih banyak yang kepo juga nih yang belum datang ya, dan masih penasaran juga nih seperti apa ya PRSU tahun ini, apa yang membuatnya beda gitu ya, apa hiburan-hiburan yang mungkin dari tahun-tahun lalu itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, dan tahun ini apa gitu yang uniknya ya. Nah, yang mau jalan-jalan ke sana silahkan ya, dan jangan lupa juga dengarkan siaran RRI Medan nanti di booth RRI Medan, silahkan nanti siarannya bisa didengarkan langsung di 92,4 FM Pro 2 Medan ya. Oke pendengar, di sore hari ini yang mau berbagi informasi juga boleh ya, silahkan yang ingin mengabarkan informasi cuaca atau ada juga informasi-informasi penting lainnya terkait dengan peristiwa-peristiwa unik yang terjadi di sekitar Anda, atau ada juga yang ingin menyampaikan informasi lalu lintas sore hari ini, silakan bisa kabarkan informasinya kepada kami, boleh sertai foto dan juga video via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengan pemerintah Indonesia mengutus Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan, Rolyansyah Sumirat untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Teheran. Kehadiran perwakilan Indonesia merupakan tindak lanjut atas undangan resmi pemerintah Iran dan menjadi bentuk penghormatan diplomatik dalam hubungan antar negara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Dubes RI telah mengikuti prosesi penghormatan dan doa bersama yang berlangsung di Grand Musala Teheran pada 4 Juli 2026. Rangkaian pemakaman Ayatollah Ali Khamenei ini dijadwalkan berlanjut di Kota Qom pada 7 Juli sebelum jenazah dimakamkan di Mashhad pada 9 Juli dengan dihadiri sejumlah perwakilan diplomatik dari berbagai negara.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan sore ini. Bayangkan ya, kalau sirine dan strobo di jalan raya itu hanya boleh digunakan oleh ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan yang benar-benar sedang menangani keadaan darurat ya pendengar ya. Tapi kadang kalau kita lagi di jalan atau kita lagi mengendarai mobil atau sepeda motor ya, terkadang kita suka kaget dan buru-buru minggir gitu ya, karena dari kejauhan kita sudah mendengar suara sirine, entah itu dari ambulan ataupun dari pemadam kebakaran ya. Nah, jadi setiap bunyi sirine akan kembali menjadi panggilan kemanusiaan yang langsung direspon masyarakat, bukan sekedar isyarat untuk memberi jalan kepada iring-iringan non darurat ya. Kadang kan kalau udah macet gitu ya, terus ada mobil ambulan atau ada mobil pemadam kebakaran yang sebenarnya tidak ada urgensinya begitu ya, tapi karena memang melihat keadaan itu jadi macet ya dan panjang juga kemacetannya ya, jadi sebagian mereka ini membuat kesempatan yang ada begitu ya. Nah, jadi menghidupkan sirine di tengah kemacetan. Nah, itu sih sebenarnya win-win solution juga ya, supaya tidak macet dan supaya cepat juga begitu ya. Tapi kan satu sisi juga kita menganggap bahwa ternyata mereka ini menganggap mobil mereka ini hanya sebagai bentuk untuk tidak hanya tidak hanya ada hal yang urgensi ya, tetapi juga mereka ini memanfaatkan sirine itu supaya cepat dan deluan untuk bisa melaju ke bagian depan begitu pendengar ya. Padahal kan jalan raya itu kan ruang publik ya, yang dibangun dari uang rakyat juga, dan semestinya menjadi tempat di mana setiap dari kita itu memiliki hak yang sama untuk mengantri dan berkendara secara tertib ya, meskipun sedang di kondisi yang macet-macetnya begitu ya. Nah, jadi pembatasan penggunaan sirine dan strobo pada kondisi yang benar-benar mendesak bukan hanya menjaga fungsi utamanya, tetapi juga mengurangi frustasi publik sekaligus mendorong para pengambil kebijakan lebih merasakan langsung kondisi lalu lintas yang dihadapi masyarakat setiap hari. Belum lagi untuk sirine ataupun mungkin strobo yang memang ini apa ya, dari iring-iringan rombongan patwal yang memang sering kali kita saksikan, kita lihat begitu ya, bahwa ketika lampu merah kok kenapa ya malah diduluankan mereka, didahulukan begitu ya. Nah, ini kan ada rasa-rasa ketidakadilan juga begitu ya dalam menggunakan jalan raya tadi begitu ya. Nah, karena di banyak negara hak prioritas di jalan itu diberikan secara sangat terbatas demi menghormati kepentingan publik. Ya, mungkin sudah saatnya aturan penggunaan sirine dan strobo ini diperketat tanpa pandang bulu ya. Nah, setuju sih sebenarnya. Jadi jalan raya ini benar-benar menjadi simbol kesetaraan warga negara begitu pendengar ya. Mau itu pejabat, mau itu dia yang punya kepentingan ya, bukan berarti seenaknya saja untuk menyalakan strobo begitu ya, selain yang memang ini dari petugas damkar ataupun ambulan begitu ya. Nah, bagaimana menurut Anda pendengar ya, mungkin ini sering sekali kita alami ataupun pernah juga mengalaminya ini pendengar.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Dengan kami informasikan untuk jadwal sholat asar bagi Anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15.59 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi juga akan kami hadirkan warta berita daerah sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Medan sore ini.

0: Gatot Subroto 214 Medan. Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Selamat dan sukses penyelenggaraan Jambore Daerah Sumatera Utara ke-11 di Bumi Perkemahan Sibolangit pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2026.
2: Petani pada Juni 2026 turun sebesar 2,36% dari 159,92.
0: Sari Berita. Dukung Jambore Daerah 11 Gerakan Pramuka Sumatera Utara tahun 2026, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berharap Jamda 11 momentum pembentukan karakter generasi muda. Nilai tukar petani Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 2,36% pada Juni dibanding Mei 2026. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Minggu 5 Juli 2026, bersama saya, Desi Utami. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendukung Jambore Daerah 11 Gerakan Pramuka Sumatera Utara tahun 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit. Jamda 11 Pramuka Sumut 2026 yang diikuti sekitar ribuan peserta dari berbagai daerah ini diharapkan menjadi momentum pembentukan karakter generasi muda. Laporan selengkapnya disampaikan Suyanto Sitepu.
3: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendukung penuh pelaksanaan Jambore Daerah Jamda ke-11 Gerakan Pramuka Sumatera Utara tahun 2026 yang akan berlangsung 8 sampai 12 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit. Kegiatan tersebut akan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Bobby Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara mengapresiasi inovasi yang dilakukan Kuardat Sumatera Utara dalam menggabungkan nilai-nilai dasar kepramukaan dengan perkembangan teknologi. Menurut Bobby, pendekatan tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk menarik minat generasi muda yang selama ini mulai memandang pramuka sebagai kegiatan yang kurang relevan dengan perkembangan zaman, padahal dari pramuka ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Bobby Nasution pun berharap Jambore dapat menjadi momentum pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas, terampil, adaptif terhadap teknologi serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kebangsaan yang kuat.
1: Selamat dan sukses penyelenggaraan Jambore Daerah Sumatera Utara ke-11 di Bumi Perkemahan Sibolangit pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2026. Di momen ini, calon pemimpin masa depan Sumatera Utara dibentuk untuk menjadi pribadi yang tangguh serta berkarakter.
3: Sementara itu, Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara Diki Anugrah Panjaitan mengatakan, Jambore Daerah ke-11 tidak hanya menjadi ajang pertemuan anggota pramuka, tetapi juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Menurut Diki, penyelenggaraan Jambore tahun ini dikemas secara modern melalui 6 zona utama, yakni zona integritas, teknologi, zona outdoor activity, zona keterampilan, zona permainan, dan zona penanggulangan bencana. Jambore Daerah ke-11 Gerakan Pramuka Sumatera Utara tahun 2026 akan diikuti pramuka penggalang berusia 11 sampai 15 tahun dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda yang kreatif, mandiri, berkarakter serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan menggelar Pesona Colorful Medan memeriahkan hari ulang tahun ke-436 Kota Medan di Lapangan Merdeka Medan pada Sabtu 4 Juli 2026. Melalui kegiatan tersebut, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengajak generasi muda untuk mencintai, menjaga, dan bersama-sama membangun Kota Medan agar semakin maju. Laporan disampaikan Raihan Putri.
4: Tetap cintai Kota Medan.
5: Pemerintah Kota Medan menggelar Pesona Colorful Medan dalam rangka memeriahkan
4: merayakan hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan di Lapangan Merdeka Sabtu 4 Juli 2026. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut untuk menikmati berbagai hiburan sekaligus merayakan hari jadi Kota Medan. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencintai, menjaga, dan bersama-sama membangun Kota Medan agar semakin maju. Riko mengatakan di usia ke-436 tahun masih banyak harapan yang ingin diwujudkan untuk Kota Medan, mulai dari kota yang lebih bersih, bebas banjir, hingga bebas dari aksi kriminalitas seperti begal. Menurutnya, seluruh cita-cita tersebut hanya dapat tercapai melalui kolaborasi bersama antara pemerintah dan masyarakat.
5: Tetap cintai Kota Medan. Kalian banyak anak-anak muda Kota Medan sini. Suatu saat kalian akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Harus sukses, anak-anak Kota Medan harus sukses. Banyak harapan tentunya, Kota Medan harus lebih maju, lebih bersih, bebas begal, bebas banjir. Masih banyak harapan yang harus kita kejar bersama-sama. Yang terpenting adalah jangan pernah lelah untuk mencintai kota ini. Jaga kota ini sama-sama. Kalau ada yang udah kita bangun, jaga bersama-sama. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada aset kota, jangan ditendang-tendang, nanti rusak. Kita jaga bareng-bareng.
4: Pesona Colorful Medan dimeriahkan dengan penampilan sejumlah musisi nasional, yakni The Changcuters, Bilal Indrajaya, dan Wijaya 80, yang menghibur masyarakat dengan lagu-lagu andalan mereka. Selain konser musik, salah satu momen istimewa dalam kegiatan ini adalah pemecahan rekor MURI melalui permainan alat musik tradisional Karo Kulcapi, yang dimainkan secara serentak oleh 100 orang. Rekor tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Kota Medan dalam melestarikan budaya lokal sekaligus memperkuat identitas budaya Kota Medan di usia ke-436 tahun. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Balai menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara BKN Republik Indonesia atas capaian implementasi e-kinerja tertinggi di wilayah Kantor Regional 6 BKN Medan. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
6: Pemerintah Kota Tanjung Balai menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas capaian implementasi e-kinerja tertinggi di wilayah Kantor Regional 4 BKN Medan. Penghargaan diserahkan langsung Kepala BKN Republik Indonesia Yudan Arief Pakung kepada Mayorudin Salim di Aula Sudrisno, Kantor Wali Kota Tanjung Balai. Kepala BKN Republik Indonesia menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mengimplementasikan sistem e-kinerja secara optimal. Menurutnya, pencatatan kinerja ASN secara harian, mingguan, hingga bulanan menjadi dasar untuk mengukur produktivitas, melakukan evaluasi, serta memastikan seluruh program berjalan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Dalam kunjungan kerjanya, Yudan juga mengingatkan sekitar 4.700 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Balai agar tetap kompak, berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan lebih cepat, mudah, dan responsif.
7: Dalam silaturahmi itu, kami juga memberikan penghargaan kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil, dan seluruh ASN atas capaian tertinggi pemanfaatan e-kinerja dari BKN. Ini sangat penting, karena dengan tercatat melalui e-kinerja harian, mingguan, dan bulanan, maka kinerja ASN bisa diketahui. Saya juga mengajak para kepala OPD untuk kompak satu barisan bersama-sama mewujudkan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk membuat masyarakat Tanjung Balai dengan tekun. Kota Tanjung Balai emas. Orientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan, memberi pelayanan yang lebih cepat dan lebih memudahkan. Disiplin saja tidak cukup, tepat waktu saja tidak cukup, bayangkan sebelum waktunya itu sudah hadir dan sebelum waktu pelayanan sudah bisa selesai. Artinya kita memberi pelayanan dengan kecepatan yang tinggi dan kemudahan yang lebih maksimal.
6: Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN Republik Indonesia turut meluncing aplikasi Turing Alai, inovasi layanan kepegawaian yang dikembangkan BKPSDM Pemerintah Kota Tanjung Balai. Wali Kota Mayorudin Salim mengatakan, aplikasi tersebut menghadirkan layanan jemput aktif ASN yang memasuki masa pensiun maupun pensiunan yang memiliki keterbatasan sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor BKPSDM untuk mengurus administrasi kepegawaian. Selain memberikan apresiasi, Kepala BKN Republik Indonesia juga melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebersihan toilet sekolah. menanggapi paparan Kepala Dinas Pendidikan yang menyebut 90% toilet sekolah telah bersih namun masih membutuhkan waktu 6 bulan untuk menuntaskan sisanya karena keterbatasan anggaran. Yudan menegaskan bahwa menjaga kebersihan toilet tidak membutuhkan biaya besar, melainkan komitmen yang kuat. Ia menargetkan seluruh toilet sekolah di Kota Tanjung Balai sudah bersih pada tahun 2027. Yudan juga meminta Dinas Pendidikan terus meningkatkan implementasi sistem absensi digital di seluruh sekolah. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menargetkan peningkatan penerapan absensi digital dapat direalisasikan dalam waktu 3 bulan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Nilai tukar petani NTP Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 2,36% dari 159,92 pada Mei 2026 menjadi 159,14 pada Juni 2026. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
9: Nilai tukar petani pada Juni 2026 turun sebesar 2,36%.
10: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat nilai tukar petani NTP Provinsi Sumatera Utara pada Juni 2026 tercatat sebesar 159,14, turun 2,36% dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 159,92. Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan, penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya indeks harga yang diterima petani dan meningkatnya indeks harga yang dibayar petani. Peningkatan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,64% menjadi 127,13 pada Juni 2026. Asim menyebut, kenaikan indeks harga yang dibayar petani dipengaruhi oleh komoditas cabai merah, beras, cabai rawit, bensin, oli, dan pupuk urea.
9: Pada indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 1,74% menjadi 198,51, sementara indeks harga yang dibayar petani justru meningkat sebesar 0,64% menjadi 127,13. Kenaikannya terutama pada komoditas cabai merah, beras, cabai rawit, bensin, oli, dan urea, sehingga nilai tukar petani pada Juni 2026 turun sebesar 2,36% dari 159,92 menjadi 159,14. Di semua subsektor saat ini nilai tukar petaninya mengalami penurunan.
10: Lebih lanjut, Asim mengatakan nilai tukar usaha petani atau NTUP juga mengalami penurunan sebesar 2,11% dari 164,03 pada Mei 2026 menjadi 160,58 pada Juni 2026. Sejumlah subsektor pertanian yang mengalami penurunan NTUP yakni tanaman pangan sebesar 0,21%, tanaman hortikultura turun sebesar 1,08%, tanaman perkebunan rakyat turun 3,03%, dan peternakan turun 1,42%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kabupaten Nias Utara memperoleh kuota bantuan pembangunan 528 unit rumah tidak layak huni atau RTLH untuk tahun anggaran 2026. Dari jumlah tersebut, 28 unit dialokasikan secara khusus bagi penderita TBC untuk mendukung lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Laporan disampaikan Munieli Hareva.
11: Ini kan konsepnya soal itu kan sesuai dengan apa, 528.
12: Kabupaten Nias Utara dipastikan mendapatkan kuota bantuan sebanyak 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun 2026. Jumlah ini dikonfirmasi setelah adanya audiensi langsung dengan menteri terkait yang dihadiri oleh Bupati Nias Utara. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nias Utara Arisman Hulu. Ia menyebutkan bantuan RTLH tersebut bersumber dari pemerintah pusat tahun 2026. Dari total 528 unit, sebanyak 200 unit RTLH Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sudah terbit SK dari Dirjen Kawasan Permukiman. Bantuan ini tersebar di Kecamatan Afulu, Kecamatan Sabu, Alasa Talumuzui, dan Kecamatan Alasa. Sementara itu, 300 unit lainnya merupakan RTLH BSPS usulan ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Penerimanya berada di Kecamatan Alasa, Kecamatan Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Lotu, dan Kecamatan Setelu Uri.
11: Jadi proses itu kita lagi laksanakan, yang 200 tahap pertama udah keluar, ada beberapa keluar SK dari Dirjen Kawasan Pemukiman, yang 300 lebih itu lagi proses untuk verifikasi dan evaluasi di lapangan. Untuk masing-masing penerima bantuan.
12: Sedangkan 28 unit sisanya merupakan usulan dari Kementerian Kesehatan. Program ini khusus untuk RTLH yang menangani penyakit TBC di Kabupaten Sutara. Menurutnya penyaluran bantuan ini dilakukan berbasis data BNBA atau by name by address melalui sistem aplikasi. Data ini awalnya bersumber dari desa-desa di wilayahnya Sutara. Pemerintah daerah berharap kedepannya program bantuan ini bisa terus berlanjut secara stimulan agar pembagiannya merata di seluruh Kabupaten Sutara. Munili Harefa melaporkan.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Tuka bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan fogging untuk memberantas nyamuk penyebab DBD. Upaya SPG ini diapresiasi dan kiranya program tersebut dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Tuka. Laporan disampaikan Mufdan Zega.
13: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Tuka bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng melaksanakan kegiatan fogging atau pengasapan untuk memberantas nyamuk penyebab DBD. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan penyebaran DBD dan melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat membahayakan kesehatan tersebut. Koordinator SPPG Kecamatan Tuka Rizky Sibuya mengatakan program fogging merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Rizky menjelaskan Kecamatan Tuka menjadi fokus pelaksanaan program karena masih terdapat sejumlah titik yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk seperti di genangan air, tumpukan kayu, pasir, serta saluran air yang kurang terawat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyebaran nyamuk ke lingkungan pemukiman masyarakat.
14: Saya sebagai Kocam SPPG Tuka berterima kasih pada pihak mitra dan juga SPPG yang sudah melaksanakan kegiatan kita yang bertujuan untuk mencegah DBD. Di sini pada pagi hari ini kami sangat mendukung. Terima kasih juga kepada perangkat desa yang sudah mendukung, dari puskesmas juga ya Bu, terima kasih. Jadi semoga kegiatan kita ini lancar dan dipermudah ke depannya.
13: Sementara itu PJ pengelola program DBD Puskesmas Tuka, Tiulinda Sitompul, menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengapresiasi langkah SPPG Kecamatan Tuka membantu pencegahan DBD dan berharap program serupa dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan Tuka. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Di balik perjuangannya melawan penjajah, Sisingamangaraja XII dikenang sebagai sosok pemimpin yang mengutamakan rakyat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan meninggalkan warisan kepemimpinan yang tetap relevan hingga kini. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
15: Nama Sisingamangaraja telah lama menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Ia dikenang sebagai pahlawan nasional yang memilih bertahan hingga titik darah penghabisan dalam mempertahankan tanah Batak dari kolonialisme Belanda. Namun di balik kisah peperangan yang banyak dituliskan dalam buku sejarah, terdapat sosok pemimpin yang jauh lebih besar dari sekadar panglima perang. Sisingamangaraja XII adalah seorang raja yang hidup bersama rakyatnya. Seorang pemimpin yang tidak membangun kekuasaan melalui ketakutan, tetapi melalui kepercayaan. Sosok yang mengutamakan kemanusiaan, menjunjung perdamaian, dan rela mengorbankan dirinya demi keselamatan rakyat. Lebih dari satu abad sejak gugurnya pada tahun 1907, nilai-nilai yang diwariskan Sisingamangaraja XII masih menjadi inspirasi bagi masyarakat Batak dan bangsa Indonesia. Selama ini banyak orang yang mengenal Sisingamangaraja XII sebagai pemimpin perang yang gigih melawan penjajahan Belanda. Namun bagi keluarga dan masyarakat Batak, sosoknya jauh lebih kompleks. Cicit Sisingamangaraja XII, Raja Julius Sinambela, mengatakan Sisingamangaraja XII dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi dialog, menghormati sesama manusia, dan tidak pernah memandang perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Salah satu kisah yang jarang diketahui publik adalah hubungan antara Sisingamangaraja XII dengan misionaris asal Jerman, Ludwig Ingwer Nomensen. Dalam berbagai cerita yang diwariskan keluarga, Raja Julius Sinambela mengatakan keduanya pernah bertemu sebelum konflik besar terjadi di Tanah Batak. Pertemuan itu menunjukkan Sisingamangaraja tidak pernah menolak penyebaran agama Kristen. Penolakan yang kemudian muncul justru berasal dari sebagian masyarakat yang masih mempertahankan adat dan kepercayaannya. Raja Julius mengatakan, bagi keluarga, perjuangan Sisingamangaraja bukanlah perang melawan agama, melainkan perjuangan mempertahankan kedaulatan rakyat dan tanah leluhur dari kekuasaan kolonial.
16: Sebenarnya, Opung Raja 19 dengan Nomensa sudah pernah bertemu. Bahkan di situ juga Opung menanyakan itu apa, maksud Opung keju, karena tidak ada di kita. Pada saat pembicaraan itu, sudah bulatlah bahwa Opung Raja Singamangaraja 12 membiarkan atau memperbolehkan Nomensa untuk melakukan penyebaran agama. Jadi Opung Raja Singamaraja 12 tidak pernah menolak penyebaran agama apapun di daerah Batak. Setelah kejadian berlalu, ternyata masyarakat Batak yang tidak mau. Jadi tentang Batak dan juga agama itu tidak pernah berselisihan.
15: Apa yang diwariskan keluarga Sisingamangaraja 12 ternyata juga sejalan dengan hasil penelitian para sejarawan dan budayawan Batak. Kepala Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak Universitas HKBP Nomensen Medan, Manguji Nababan, mengatakan Sisingamangaraja 12 bukan sekedar tokoh perlawanan terhadap kolonialisme. Ia juga merupakan tokoh kemanusiaan yang memiliki pemikiran jauh melampaui zamannya. Manguji mengatakan, Sisingamangaraja 12 menolak segala bentuk perbudakan. Di setiap daerah yang dikunjunginya, orang-orang yang dipasung harus dibebaskan. Ia tidak membiarkan konflik antar kelompok terus berlangsung, karena bagi Sisingamangaraja 12, perdamaian adalah syarat utama bagi kesejahteraan masyarakat. Manguji Nababan mengatakan, berbeda dengan banyak kerajaan pada saat itu, Sisingamangaraja 12 juga tidak memungut pajak dari rakyatnya. Ia memimpin bukan untuk memperkaya diri, melainkan agar masyarakat dapat hidup lebih baik. Kepercayaan rakyat tumbuh bukan karena paksaan, tapi karena keteladanan.
17: Dia adalah seorang raja yang bukan dipilih, tetapi dia diangkat karena rakyat menginginkan. Dia seorang raja yang tidak melampaui misalnya pemilihan, bukan seperti itu. Jadi ketika dia menemui sebuah daerah, kalau misalnya ada orang-orang yang terpasung di daerah itu, harus dilepas dulu dia yang terpasung itu. Makanya dia sekatakan adalah seorang yang anti dari perbudakan. Dia seorang raja yang memikirkan kesejahteraan dari warganya. Ya meskipun dia tidak ada klaim kewilayahan, tetapi pengakuan rakyatnya itu tadi merajakan dia karena dia adalah seorang raja yang memiliki sifat naraja.
15: Manguji Nababan mengatakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain pun dibangun melalui diplomasi. Aceh, Asahan hingga Simalungun menjadi mitra dalam menjaga keseimbangan kawasan, bukan objek penaklukan. Di dalam keluarganya sendiri, Sisingamangaraja 12 dikenal sangat menghormati perempuan. Dalam ajarannya, perempuan ditempatkan pada posisi yang mulia karena menjadi pendidik pertama bagi generasi penerus. Manguji Nababan mengatakan, nilai-nilai tersebut dinilai masih sangat relevan hingga saat ini, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada tantangan menjaga lingkungan, merawat persatuan, dan mempertahankan identitas budaya. Perjuangan Sisingamangaraja 12 memang berakhir di medan perang. Namun nilai-nilai yang ia tinggalkan tidak pernah ikut gugur. Keberanian melawan ketidakadilan, keikhlasan mengutamakan kepentingan rakyat, penghormatan terhadap kemanusiaan, kemampuan membangun persatuan melalui dialog, serta semangat menjaga tanah, budaya, dan lingkungan bagi generasi yang akan datang. Di tengah berbagai tantangan masa kini, sosok Sisingamangaraja 12 mengingatkan kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang pengabdian, tentang keberanian berkorban, dan tentang meninggalkan warisan nilai yang tetap hidup bahkan jauh setelah seorang pemimpin tiada. Sisingamangaraja 12 telah melakukannya. Dan hingga hari ini, namanya tetap dikenang bukan hanya sebagai Raja Tanah Batak, tapi juga sebagai pemimpin yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk rakyat.

Dengan informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan sore hari ini. Bagaimana hari ini liburannya, menyenangkan atau membosankan ya? Karena seharian di rumah aja nih, gak ada kegiatan apa-apa. Jadi agak sedikit boring ya. Tapi di sore hari ini karena cuaca juga cerah, bolehlah akan menuju tempat-tempat ramai atau mungkin bisa ngopi-ngopi juga nih sore-sore ini ya. Janjian sama teman-teman, telepon dulu nih siapa nih yang bisa diajak ketemuan ya kan, biar nggak terlalu sepi kali. Ya, pendengar, kita masih terus bersama hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemanapun tujuan Anda hari ini berlibur, semoga semuanya menyenangkan ya aktivitasnya, baik yang liburan ke tempat-tempat wisata ataupun liburannya hanya sekadar rebahan di rumah saja.

0: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

Antarkan kita pada pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore semuanya pendengar, selamat menikmati waktu liburan akhir pekan Anda di sore hari ini yang sedang berada di dalam perjalanan ya. Semoga tetap aman, nyaman, perjalanannya tetap kondusif ya, tidak ada kendala suatu apapun. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu berlalu lintas, semoga selamat sampai tujuan. Anda yang akan bepergian juga di sore hari ini dan memulai aktivitas juga di sore hari ini ya, semoga semuanya tetap berbahagia selalu ya pendengar ya. Informasi dari Good News from Indonesia, di mana pemerintah menargetkan hingga 19,1 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2027, meningkat dari target 2026 yang berada di kisaran 16 hingga 17,6 juta kunjungan. Untuk mencapainya, Kementerian Pariwisata akan memperkuat pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, termasuk menyelesaikan 10 destinasi prioritas serta membangun 3 destinasi regeneratif. Selain meningkatkan jumlah wisatawan asing, pemerintah juga menargetkan 1,28 miliar perjalanan wisatawan Nusantara, devisa pariwisata hingga 28,6 miliar US dollar, investasi sektor pariwisata sebesar 71 triliun rupiah, serta penyerapan 27,33 juta tenaga kerja. Berbagai strategi akan difokuskan pada pengembangan destinasi, peningkatan kualitas SDM, pemasaran, atraksi dan event, serta penguatan industri pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Diki Anugrah Esas MSP mewakili Gubernur Sumatera Utara membuka secara resmi the Second International Conference of Geotourism dalam rangkaian The Seven Geotourism Festival atau GeoFest 2026 di Taman Simalam Resort Kabupaten Karo. Mengusung tema Strengthening Global Geopark Networks and Transforming the Toba Caldera into a World-Class Center for Geopark Research and Information. Konferensi ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan jejaring geopark dunia untuk memperkuat pengelolaan Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Kegiatan dilanjutkan dengan seminar internasional yang menghadirkan narasumber dari dalam dan luar negeri untuk membahas penguatan riset, inovasi, konservasi, serta pengembangan geopark yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini diharapkan Toba Caldera semakin berkembang sebagai pusat riset, pendidikan, dan informasi geopark berkelas dunia yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Sumatera Utara.
1: Malam semakin larut.
2: Yeah.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

lagi berada di jalan ya, apalagi yang sedang jalan menuju pulang ke rumah. Semoga perjalanannya tetap aman-aman aja. Semoga selamat sampai tujuan, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Di sore hari ini semakin cerah, cuacanya bagus sekali. Untuk Anda yang akan jalan-jalan ke PRSU juga, jangan lupa dengarkan Pro 2 FM Medan karena kita sedang siaran langsung di sana hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Silakan kunjungi booth RRI Medan di sana pendengar untuk mencari tahu informasi dan juga ngobrol-ngobrol asyik ya di PRSU ke-50 tahun 2026 ini pendengar, dengan harmoni emas ya temanya. Untuk Anda yang sedang menikmati waktu liburan akhir pekan di sore hari ini juga, semuanya tetap berbahagia selalu ya, kemanapun tujuannya, walaupun sendirian, rame-rame, berdua, atau gak tahu mau kemana, tetap happy aja menjalani hidup ini ya. Dan tentunya tetap membuat memori-memori baik dalam kehidupan ini pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan Medan sore hari ini. Ya, kalau kata mahal ini jangan bohongi hati ya. Ya, kalau masih aja Anda merasakan dibohongi, ya mudah-mudahan sih kedepannya ada jalan terbaik ya untuk tidak menjadi korban dibohongi begitu ya. Pendengar, ada yang sedang berkunjung ke PRSU atau ada juga rencana mau jalan-jalan ke PRSU tapi belum tahu nih harga tiketnya berapa ya. Nah, harap berhati-hati juga terhadap praktik percaloan dan penjualan tiket yang tidak resmi, pendengar. Seluruh pembelian tiket konser PRSU 2026 hanya dilakukan melalui loket resmi PRSU dan GORS. Jadi perlu diperhatikan juga ya, jangan membeli tiket dari pihak yang tidak berwenang. Panitia tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat transaksi di luar kanal resmi. Kemudian tiket dengan QR code yang telah digunakan tidak dapat digunakan kembali. Dan panitia berhak menolak tiket yang terindikasi palsu, dimanipulasi, atau diperoleh melalui cara yang tidak sah. Harga resmi tiket konser PRSU 2026 75.000 rupiah, tapi kalau tidak nonton konser 35.000 rupiah ya. Jadi pastikan Anda membeli tiket hanya melalui kanal resmi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan Anda saat memasuki area acara. Ya, tentunya kita akan bertemu di Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 tahun 2026, pendengar. Dan di sana juga kita ada booth-nya juga, ada booth RRI Medan di sana. Jadi silakan untuk Anda yang akan berkunjung ke PRSU, jangan lupa singgah ataupun mampir ke booth RRI Medan, karena kita di sana seru-seruan juga ya, akan ada hiburan dan tentunya ngobrol-ngobrol asyik dengan para penyiar Pro 2 FM Medan ya. Nanti kita ketemu di sana, pendengar ya, tentunya dengan teman-teman, dengan keluarga juga, atau sendirian mungkin kesananya ya. Dan pendengar, untuk hari ini di 5 Juli 2026 akan ada Jun Munte nanti pada pukul 20.57 waktu Indonesia Barat yang akan menghibur warga Kota Medan, Sumatera Utara ya. Ada juga penampilan dari Sianta Rap Foundation yang dijadwalkan pada pukul 20.06 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga In The Sky, ini band lokal kita, yang akan tampil nanti pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda yang merupakan fans dari Jun Munte, In The Sky, dan juga Sianta Rap Foundation, jangan lupa saksikan penampilan mereka ya. Tapi jangan lupa juga beli tiketnya dulu.

0: Stand in love, don't fall in love.
1: Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya, ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Selamat sore kembali, saudara pendengar mana saja yang berada masih di Medan sore hari ini. Pukul 18.03 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami sembari kita nantikan kumandang azan maghrib hari ini. Pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan hadirkan kajian penyejuk hati maghrib One Day One Ayat. Sebelum nantinya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan sore ini.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Dengar benar saja yang berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan kajian penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026 yang akan kita dengarkan bersama dengan Ustadz Panca Abdini Sitorus dengan judul Istighfar Menunda Siksa. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Arsi Zahiri Simangunsong. Surah Al-Hijr dimulai dari ayat pertama sampai ayat ketujuh. Selamat mengikuti dan selamat menantikan waktu sholat maghrib.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin wa huwa arhamur rahimin. Summa salatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan manfaat dengan bersolawat dan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita kembali lagi di kajian Tafsir Inspirasi One Day One Ayat. Yang pertama, kami sapa dan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan, Angkasawan Angkasawati. Dan terus kami sapa seluruh pendengar One Day One Ayah dimanapun berada. Selagi di udara, tetap di udara. Alhamdulillah, kita sampai di kajian One Day One Ayah, ayat ke-33 di surah Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Alhamdulillah. Maka mari kita dengarkan tafsir inspirasi dari Ustaz muda kita, Ustaz Randy Harepa, selaku Ustaz di Majelis Zikir As-Siddiqi. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat 33. Ayat ini merupakan jawaban Allah terhadap tantangan kaum musyrikin pada ayat sebelumnya yang meminta agar azab segera diturunkan kepada mereka. Kandungan daripada ayat ini bahwasanya Rasulullah adalah rahmat bagi umat manusia. Kehadiran beliaulah yang menjadi sebab keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, relevansi kehidupan kita saat ini ketika banyak masalah, kesulitan ataupun kegelisahan hidup seseorang, oleh karena itu seorang muslim dianjurkan memperbanyak istighfar. Istighfar bukan hanya ucapan di lisan, tetapi juga pengakuan atas kesalahan dan tekad untuk memperbaiki diri. Jangan merasa aman dari dosa, tetapi jangan pula berputus asa dari rahmat Allah. Selama pintu taubat masih terbuka, istighfar menjadi jalan menuju ampunan dan keberkahan. Pesan dakwah yang dapat kita ambil, dosa mengundang musibah, sedangkan istighfar mengundang rahmat. Semakin banyak seorang kembali kepada Allah, semakin dekat pula pertolongannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI di manapun berada, jika dosa adalah kegelapan hati, maka istighfar adalah cahaya meneranginya. Jangan lelah memohon ampun, karena rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahan manusia. Allahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Maka selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kembali tafsir inspirasi dari Tuan Guru kita, Ustaz Syahrul Idrus, selaku Wakil IKADI Sumatera Utara. Kepada beliau kami persilahkan.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian yang dirahmati Allah, Surah Al-Anfal ayat yang ke-33 ini kita melihat bagaimana Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya keberadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu rahmat bagi kita semua. Bahkan di ayat ini ketika orang-orang kafir Quraisy jelas ya menantang, minta turunkan bala. Tetapi Allah mengatakan, selagi ada engkau ya Muhammad, bala itu tidak akan kami turunkan. Nah ini kita melihat ya. Artinya apa? Masih terbuka kesempatan bagi orang-orang ketika itu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebenarnya itu adalah gambaran kepada kita sekarang juga. Nah, ketika kita banyak dosa, cepatlah kita memohon ampun. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohon ampunlah kalian kepada aku, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Ya, itu pesan Nabi Nuh kepada umatnya. Yang mana kita melihat umat Nabi Nuh sangatlah membangkang. Sangatlah mereka itu melawan perintah Allah. Jadi Nabi Nuh meminta kepada mereka, memohon ampun kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah itu adalah maha pengampun. Dan bahkan lanjutan ayat mengatakan, setelah mereka memohon ampun itu, wayumdidkum bi'amwali wabanin. Nah itu ya. Waja'alna lakum jannati waja'al lakum anharo. Jadi yang pertama itu Allah akan menurunkan hujan, rahmatnya akan membanyakkan anak-anak kalian, akan membanyakkan kebun-kebun kalian. Nah seperti itu Allah mengatakan. Maka oleh karena itu para pendengar sekalian, kalau kita bersalah, jangan lupa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nyawa kita masih di kandung badan, belum ditenggorokan, pintu taubat itu masih terbuka, Allah maha pengampun. Oleh karena itu bagi kita adalah bagaimana supaya kita menyadari kesalahan kita, dan insya Allah ketika kita mohon ampun, Allah akan mengampunkan kita. Insya Allah nanti akan masukkan kita ke dalam surganya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Maka mari kita sama dengarkan kembali tafsir inspirasi dari Ustaz muda kita, Ustaz Hanif, selaku Ponder Bunaya School. Kepada beliau kami persilahkan.
4: Alhamdulillah, pendengar setia dimanapun Anda berada, yang insya Allah mudah-mudahan jauh kita dan terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu telah terjadi, atau kita umat Islam dijauhkan Allah dari azab, walaupun mungkin kadang ada kesalahan kita, ada kelalaian kita, dengan adanya istighfar kita, dengan mohon ampun kita kepada Allah, wabil ashari yastaghfirun, dan orang-orang yang beriman bertakwa itu tentunya akan terus beristighfar, terutama di waktu sahur, kata Allah. Kesalahan kita manusia, yang tentunya kita sebagai manusia tentu adanya kesalahan, adanya kekurangan. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah, wa khayrul khata'in at-tawwabun, adalah mereka yang mau bertaubat, tidak mengulangi kesalahan, atau istilahnya tidak jatuh dalam lubang yang sama. Maka azab-azab yang ditimpakan Allah ini, wa ma kunna mu'azzibina, tentunya azab ini tidak hanya kita menunggu azab akhirat saja. Azab di dunia itu juga ada, telah nyata dan memang telah kita saksikan ataupun kita baca, kita dengarkan bagaimana, dan kita tergambarkan dalam Al-Quran kaum-kaum yang terdahulu yang telah Allah azab, yaitu diantaranya kaum Ad, kaum Samud, Bani Israel dengan penyembahan samirinya kepada sapi betina itu, dan juga kaum kafir Quraisy yang tentunya diazab Allah, Raja Abraham, semuanya itu adalah azab-azab yang memang telah Allah gambarkan kepada kita semua. Dan tentunya azab itu akan berlaku kembali. Kita bisa saja akan terus diazab Allah apabila kita memiliki sifat-sifat sombong seperti kaum Ad, bermegah-megahan, berfoya-foya kita, kita mubazir kita, zolim kita terhadap anak yatim, zolim kita terhadap diri kita, kemudian juga kita melawan Nabi kita bagaimana Bani Israel tadi, atau Nabi Nuh, umatnya yang tadi disebutkan Ustaz Syahrul, selalu menghina, kalaupun memang tidak mau mengikuti Nabi, jangan sampai juga menghina, maka tidak heran azab itu akan datang. Maka hari ini mudah-mudahan kita bisa saling menjaga umat Islam, saling menyayangi, saling mengingatkan, ibarat satu bangunan seperti satu tubuh. Tidak akan kita diberkahi Allah apabila masih kita saling menyalahkan, saling membid'ahkan. Kalaupun memang saudara kita itu bid'ah, tapi hendaklah dengan kelembutan dan kasih sayang. Bukan dengan, sebagaimana yang tadi, dengan sesuatu yang batil. Walaupun ada saudara kita yang membuat kesalahan ataupun kebatilan atau kebid'ahan, namun ketika kita menjelaskan nasihat itu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak bijak, maka itu juga suatu kebatilan. Maka hari ini kita berlindung kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar azab itu dijauhi dari kita, dari keluarga kita, dari saudara kita. Jangan sampai jas merah kita jangan sampai sejarah itu kembali terulang lagi. Azab-azab kaum-kaum terdahulu itu, kaum Ad, kaum Samud, apalagi LGBT ini marak hari ini. Maka hari ini kita betul-betul fokus untuk memerangi kebatilan-kebatilan itu, kemungkaran-kemungkaran itu, agar azab-azab yang terdahulu ditimpakan kepada kaum-kaum terdahulu, pendengar, tidak kita rasakan ataupun generasi kita selanjutnya, anak cucu kita menderita akibat kelalaian kita, akibat kurangnya kita untuk al-amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar.
1: Terima kasih Ustadz atas tafsir inspirasinya. Maka sampailah kita di kesimpulan ayat. Dua perkara terhindar dari siksaan. Yang pertama, keberadaan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, masih ada permohonan ampun. Dengan demikian, maka saya, Ustadz Panca Abdin Sitorus, izin untuk undur diri. Apabila ada yang benar, itu datangan dari Allah. Apabila ada yang khilaf, itu dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi.

الله أكبر الله

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni

Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Pendengar mana saja berada, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akan kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang

0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16.000-an satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi. Sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
7: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
6: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu. larinya ke situ.
13: Tetap yang itu.
12: Penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Sudah berapa lama kenaikanmu sendiri?
15: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
17: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
18: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
19: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
18: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
19: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
20: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
19: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini, terakhir ini, fokus mau sudah, ya, ini juga bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini, Ragnar Oratmangun sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Salam, salam sejahtera pendengar Radio Republik Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang baik ini kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Biarlah kiranya melalui kesempatan yang baik ini kami diberkati oleh firman-Mu. Engkau yang menaruh perkataan ke mulut hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 7. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7, saya memberi tema ada pengharapan dalam Kristus. Ada pengharapan dalam Kristus. Pengharapan apakah yang saudara dan saya peroleh di dalam iman kepada Yesus Kristus oleh karena kita percaya, menerima, menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam kebenaran ini mengingatkan status setiap orang, setiap manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, seperti yang dituliskan dalam ayat yang pertama, menggambarkan keberadaan manusia. Di dalam ayat 1 dibunyikan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Diingatkan juga, bukan hanya orang-orang yang waktu dituliskan firman Tuhan ini yang dialamatkan kepada orang-orang di Efesus, orang-orang percaya yang sudah menjadi umat Tuhan, tapi juga dalam ayat 3 Paulus menuliskan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka
ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Inilah kondisi manusia karena manusia sudah jatuh di dalam kuasa dosa. Mulai dari manusia pertama Adam dan Hawa, kita keturunan Adam dan Hawa yang tersebar di seluruh dunia ini, tanpa terkecuali kita sudah jatuh di dalam dosa dan kita ada di bawah murka Allah. Itu sebab di dalam ayat 1 tadi, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Juga di dalam kebenaran ini mengingatkan kepada kita juga pada ayatnya yang ketiga B. Pada dasarnya kami menunjuk kepada baik Paulus yang sudah percaya kepada Yesus maupun orang-orang yang belum percaya, sebenarnya menyatakan kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Namun ada yang menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun karena kita jatuh di dalam dosa, namun setelah percaya kepada Yesus, menerima anugerahnya, kasih karunianya, di dalam ayatnya yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, yang kaya dengan kasih karunia, kaya dengan kebaikan, kemurahan, belas kasihan, maka di dalam ayat ini juga, oleh karena kasihnya yang besar, kemurahannya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Oleh anugerah itu, kita sudah dihidupkan. Kita bersama-sama dengan Kristus. Walaupun sebelumnya kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Mati, terputus, hilang dari kasih karunia Allah. Tidak ada pengharapan. Akhir dari perjalanan hidup adalah hukuman neraka. Tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus yang begitu hebat, yang begitu besar, kita sudah dihidupkan. Haleluya, haleluya. Jadi ada pengharapan di dalam Kristus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Apa yang dimaksud dengan pengharapan itu? Yang pertama, kita memperoleh kebangkitan, ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Dibangkitkan ini berbicara, memang semua orang akan mengalami apa yang disebut dengan kematian fisik, kematian jasmani, kematian tubuh. Namun karena kasih Allah, ingat bahwa Kristus sudah datang ke dunia ini, ia sudah menebus kita, orang-orang yang percaya, yang menerima percikan darah Yesus, tebusan oleh darah Kristus. Kita diselamatkan. Dan lihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur, dari kematian, dari sengsara maut itu. Ia yang sulung seperti yang diingatkan di dalam 1 Korintus 15. Ia yang sulung yang pertama dibangkitkan dengan tubuh baru, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Nah, karena Yesus sudah bangkit, sebagaimana kitab Korintus juga mengingatkan tentang upah, hasil kebangkitan Yesus bagi kita orang percaya. Karena Yesus dibangkitkan, maka kita juga pasti akan dibangkitkan dari kematian, dari kubur. Haleluya, haleluya. Sebab kita sudah memperoleh hidup. Tadi di dalam ayat 5 mengingatkan kepada kita. Di dalam Kristus, di dalam kasihnya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Menghidupkan kita bersama-sama dengan dia. Ini pengharapan yang luar biasa, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa didapatkan. Walaupun melalui kebaikan-kebaikan tidak bisa.
Sebab di dalam ayatnya yang ke-8 juga diingatkan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, perhatikan. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Jadi bukan karena amalan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi semata-mata karena kasih karunia. Kemudian menarik juga pengharapan yang pasti. Selain kita memperoleh kebangkitan dari kematian, di dalam ayat 6b tadi juga menjelaskan, kita juga dibangkitkan dan diberi tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi tujuan atau akhir hidup kita, perjalanan kita bukan di dunia ini. Dunia ini bukan menjadi tujuan kita. Dunia ini bukan milik kita. Tetapi surga yang menjadi bagian kita. Haleluya, haleluya. Jadi kita akan bersama dengan Kristus di surga. Mengapa? Karena Kristus bersama Bapa di surga. Kristus bersama dengan Bapa di surga. Perhatikan pada ayatnya yang ke-20 pasal 1 kebenaran firman Tuhan. Dibunyikan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Karena kita murid Yesus, karena kita pengikut Yesus, kita percaya kepada Yesus, maka kita akan bersama-sama dengan dia. Karena Yesus di surga, karena rumahnya di surga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kita pasti bersama-sama dengan dia di surga, haleluya, haleluya. Bahkan sangat menarik dalam kitab Filipi 3 ayat 20 mengingatkan kepada kita, kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ, dari surga itu juga kita menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Kewargaan kita ada di dalam surga. Jelas di dalam kitab Filipi 3 ayat 20 menjelaskan kepada kita kewargaan kita. Artinya walaupun kita masih hidup di dunia ini, tapi percayalah, dunia ini bukan menjadi tujuan kita. Dunia ini bukan milik kita. Tempat kita, orang-orang yang percaya sesuai firman Tuhan, adalah di surga bersama dengan Yesus dalam kekekalan itu. Jadi pengharapan yang luar biasa di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, selain kita memperoleh kebangkitan, jadi kubur tidak lagi menakutkan, kematian itu tidak menjadi akhir, sebab ada kebangkitan. Ia akan menyatakan kuasanya, membangkitkan setiap orang-orang percaya, mendapat tubuh baru, dan akan bersama dengan Yesus selama-lamanya di surga. Bersama dengan dia di surga. Haleluya. Kemudian dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan juga mengingatkan, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ada pengharapan di dalam Kristus. Tidak saja berbicara pasti dibangkitkan dari kematian, dari kubur. Tidak saja menyatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan dia di surga dalam tata kemuliaan-Nya. Di sana tidak ada lagi sakit penyakit. Di surga tidak akan ada lagi yang disebut penderitaan air mata. Di sana ada sukacita, damai sejahtera, salom. Dan juga menarik pengharapan kita. Sebagaimana juga di dalam ayat 7. Kita orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Yang menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saudara dan saya akan menerima kekayaan Allah. Kekayaan Allah yang diberikan kepada setiap kita seperti bunyi ayat 7 kebenaran firman Tuhan. Supaya pada masa yang akan datang,
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita akan menerima kekayaan Allah karena segala sesuatu ada di bawah kuasa Kristus. Dalam ayat 22 pasal 1 Filipi menyatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Segala sesuatu ada di bawah kuasa Kristus, baik surga maupun bumi, bahkan segala kuasa. Jadi bukan saja akan memberikan kuasa yang nyata kepada kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya sebagai anak Tuhan yang akan bersama dengan dia di surga, dihidupkan dalam kehidupan yang kekal. Semasa kita ada di dunia ini, gereja, orang percaya yang hadir di dunia ini juga dinyatakan kuasa itu untuk kita berkemenangan atas keinginan daging. Kita berkemenangan atas keinginan mata. Kita berkemenangan atas kuasa kegelapan, roh jahat, iblis. Kita berkemenangan atas hawa nafsu. Itu sebabnya kita bersyukur pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Manusia bisa mengecewakan kita. Manusia, sahabat, teman, karib sekalipun bisa membuat saudara kita kecewa. Bahkan kita jujur berkata, suami, istri, walaupun sudah berjanji, komitmen untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati satu dengan yang lain, namun sering mengalami di dalam pasangan itu, suami istri mengalami kekecewaan oleh pasangannya. Tapi Yesus, ia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Tuhan, ia setia pada janji dan firman-Nya. Jika ia berbicara, ada pengharapan, yakinlah saudara, ia setia dengan apa yang dijanjikannya. Kekayaannya. Dan di dalam ayat 7. Pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kekayaan kasih karunia Allah yang tidak ada taranya. Ada upah. Ada mahkota. Pemberian yang diberikan kepada kita. Yang tidak dapat layu. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa. Itu sebabnya kita bersyukur segala sesuatu yang ada di dalam kekayaan Allah diperuntukkan kepada kita, anak-anak Tuhan yang percaya, yang bergantung penuh kepada Dia. Dan menarik juga di dalam Filipi pasal 2 ayat 9. Sampai ayat 11 dibunyikan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala sesuatu ada di bawah kuasa Yesus. Kita akan menerima kekayaan Allah yang luar biasa. Kemudian di dalam ayat 1, pasal 1 ayat 5 juga mengingatkan kepada kita akan menerima kekayaan Allah itu. Karena dalam ayat 5, dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Lihat ayat 5 dibunyikan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya.
Nah, perhatikan. Saudara dan saya akan menerima kekayaan Allah seperti pada ayat 7 tadi. Yang melimpah-limpah. Kekayaan Allah itu yang melimpah sesuai dengan kebaikannya, kemurahannya kepada kita. Karena saudara dan saya, karena kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita adalah anak Allah. Haleluya. Ingat Bapak Ibu Saudara pendengar, kekayaan orang tua akan diwariskan, diberikan kepada anaknya. Jadi kalau saudara dan saya anak Tuhan, kita anak-anak Allah, itu sebab kekayaan Allah, harta Allah, kemegahan Allah diberikan kepada anak-anaknya. Dan siapakah anak-anaknya itu? Saudara dan saya yang percaya menerima Yesus, menjadikan dia Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, ingatlah bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini adalah peperangan roh. Perjalanan kita di dunia ini adalah banyak mengalami pergumulan dan kesulitan, tantangan. Tapi taruhlah harapan saudara, pandanglah kepada pengharapan di dalam Kristus, sebab ada upah. Kita akan menerima kekayaan Allah, kemurahan Allah, kuasa yang Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus kepada kita. Ada pengharapan di dalam Kristus, karena saudara dan saya yang percaya menerima dia, menjadikan dia Tuhan dan juru selamat, kita memperoleh kebangkitan. Haleluya. Kita akan dibangkitkan dari kematian, dari kubur. Kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga selama-lamanya, menikmati kasih karunia Allah. Kita akan menerima kekayaan Allah, menerima kebaikan, kemurahan yang Tuhan nyatakan. Dan segala sesuatu ada di bawah Kristus, akan dikaruniakan kepada kita anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anaknya, orang-orang yang percaya, warga kerajaan surga milik Kristus. Taruhlah harap saudara. Dan jika ada pergumulan, ada masalah, kesulitan, jangan undur. Haleluya. Tetap pandang kepada Kristus. Ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya boleh sampaikan. Biarlah pendengar diberkati, dikuatkan. Dan ketika mengalami pergumulan, ada kekecewaan, ada masalah, sakit, penyakit, kesulitan, tantangan hidup, pandang Yesus. Ada pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam dia. Tuhan dimuliakan, waktu yang memisahkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah memberkati kami. Materaikanlah firman-Mu agar kebenaran firman-Mu bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan kami hidup sesuai kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Dipuji Engkau Bapa, kami tidak lupa berdoa. Engkau memberkati bangsa kami. Diberkatilah pemimpin kami. Diberkatilah situasi ekonomi pulih. Diberkatilah situasi keamanan, situasi politik. Diberkatilah agar masyarakat juga hidup rukun, harmonis, menghargai satu dengan yang lain di tengah perbedaan yang ada. Diberkatilah RRI, diberkati pimpinan, pegawai, dan semua staf. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar, jika ada yang mau konsultasi, saya membagikan nomor handphone dan WhatsApp saya 0813752877789. Sekali lagi, 0813752877789. Tuhan memberkati. Salam.

Pendengar mana saja berada, tadi telah kita ikuti mimbar agama Kristen ya, dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Medan malam ini edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Desi Utami. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Akan ada Riki Subandi yang akan melanjutkan Medan malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami juga akan hadirkan drama mini radio, kali ini persembahan dari RRI Sibolga dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum, Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum, Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya, Bu? Maaf, Bapak tadi ada...
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada? Atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu nggak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kemudian

0: kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana orang tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin, kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita pemerintah ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: tidak
0: aku.
2: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat
3: memperlebar jurang ketimpangan. Jangan sosial. Menggerutu terus. Lembaga sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
3: Orang dari keluarga lah, itu tadi. Bapak ngomong sendiri, gak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Bentar lagi.
2: Dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R. Har. Yoyo, Enono, Haryono. Ini Hartanto. Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja. 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu. Kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya, Pak. Kan sudah janji.
0: Baik. Antarkan saya ke Jalan Sudirman ya, Pak. Ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai, Pak Bos. Silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam pendengar setiap Pro 1 dimana saja Anda berada, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini pendengar, minggu pertama di bulan Juli, semoga punya semangat yang luar biasa untuk tentunya beraktivitas ya, karena tentunya menikmati akhir-akhir, sisa-sisa akhir pekan. Besok udah balik lagi ke Senin. Mungkin barangkali dari pendengar setiap Pro 1 yang udah balik ke rutinitasnya kerja, tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 Medan, karena informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor. Kau Den, kenapa belum pergi?
1: Rambutku tanting, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami hadirkan untuk Anda informasi seputar kesehatan kali ini dari laman portal www.antranews.com. Penelitian terbaru mengungkap bahwa tubuh ternyata memiliki mekanisme biologis untuk memberitahu otak ketika kekurangan nutrisi tertentu, termasuk asam amino esensial yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh pendengar. Dilansir dari laman Psychology Today pada Minggu, studi yang dipublikasikan dalam jurnal Science menunjukkan usus mengirimkan sinyal ke otak saat kadar asam amino esensial menurun, dan sinyal tersebut kemudian memicu keinginan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya protein. Dan penelitian ini dilakukan pada lalat buah dan menemukan bahwa hewan yang menjalani pola makan rendah protein lebih memilih asam amino esensial dibandingkan zat lain yang tidak memberikan manfaat nutrisi. Dan pola serupa juga ditemukan pada tikus yang menunjukkan preferensi terhadap makanan kaya protein ketika tubuh kekurangan asam amino esensial pendengar. Dan para peneliti akhirnya menemukan molekul bernama cyanamide yang diproduksi di usus berperan penting dalam proses tersebut. Saat tubuh kekurangan asam amino, produksi molekul ini meningkat dan mengirimkan sinyal melalui saraf serta aliran darah menuju otak untuk mendorong pencairan sumber protein pendengar. Informasi seputar penelitian yang mengungkapkan cara otak mengenali kebutuhan nutrisi tubuh pendengar bisa Anda simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Masih bersama kami di Medan malam ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dikehadirkan informasi seputar kesehatan kembali, pendengar, untuk Anda. Ini satu fakta yang menarik, pendengar, ya. Kalau misalnya di sosial media itu ada satu fenomena dan juga yang sedang ramai dibicarakan tentang tren anak-anak muda yang sering minum teh hijau, begitu ya. Nggak tahu manfaatnya apa, mungkin katanya ada yang cuma gaya-gayaan gitu, ada yang mungkin seneng-senengan, mungkin beralih dari yang biasa konsumsi kafein. Tapi ternyata, pendengar, ahli gizi ini menyebut kalau teh hijau ini dapat membantu atasi sindrom metabolik, ya. Dari ahli gizi merekomendasikan teh hijau sebagai salah satu minuman yang dapat membantu mengelola sindrom metabolik, yaitu kumpulan kondisi yang meliputi tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tidak normal, dan penumpukan lemak di area perut. Dilansir dari Eating Well, sekitar 26% pria dan 31% perempuan di dunia ini mengalami sindrom metabolik. Kondisi ini, pendengar, meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Ahli gizi Violeta Morris ini mengatakan teh hijau merupakan tambahan sederhana dalam pola hidup sehat yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan metabolik, terutama bagi orang yang mengidap sindrom metabolik. Salah satu manfaat utama teh hijau adalah membantu meningkatkan sensitivitas insulin, dan teh hijau ini mengandung antioksidan bernama katekin yang mencakup sekitar 30% dari komposisinya. Salah satu jenis katekin yaitu epigallocatechin galactose, dan diketahui dapat membantu mengendalikan diabetes melalui berbagai mekanisme, pendengar. Ahli gizi Stacey Watson menjelaskan EGCG membantu meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel sehingga tubuh ini lebih mengatur kadar gula darah, begitu ya. Dan senyawa tersebut ini juga dikaitkan dengan penurunan stres oksidatif, peradangan, resistensi insulin, serta mendukung fungsi usus mitokondria, pendengar. Dan tentunya informasi selengkapnya ini, pendengar, Anda boleh simak lebih lengkapnya. Barangkali dari pendengar Setiap Pro 1 yang masih belum aware dan juga belum menyadari bahwa ternyata banyak sekali manfaat yang ditimbulkan, mungkin dampak dari mengkonsumsi teh hijau, begitu ya. Barangkali ini bisa jadi tren di kemudian hari, begitu, pendengar, ya. Dan pendengar Setiap Pro 1 malam hari ini yang sedang beraktivitas di mana saja berada, pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 Medan. Tentunya saat lagi nanti Ricky juga akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu, ya, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk itu, pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Rindu dengan lagu-lagu lama? Lagu 2000-an?

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda pendengar ya, yang lagi bosen, lagi enggak tahu mau ngapain. Barangkali udah lelah seharian beraktivitas begitu ya, karena menikmati akhir pekan dari Jumat, Sabtu dan Minggu, atau mungkin Sabtu dan Minggu. Semoga energinya masih cukup untuk dengerin Ruang Rindu ya, dan gabung tentunya sambil dengerin lagu-lagu kesayangan Anda pendengar. Ricky udah siapin, pastinya pendengar boleh pilih lagu kesayangannya malam hari ini langsung di WhatsApp Pro 1 0811 616 943 ya. Sambil bercerita pendengar boleh silakan, tentunya lagu-lagu Ricky siapkan untuk Anda, pastinya boleh Anda pilih dan dengarkan untuk bisa kita putarkan dan kita dengarkan bersama di frekuensi 94,3 FM ya. Dari daftar putar tentunya ada banyak penyanyi tersohor, waduh. Atau mungkin pendengar yang lagi kangen sama lagu-lagu era 90-an boleh ya, Rika akan coba update tentunya untuk Anda yang lagi dengerin Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar Rika akan menerima berbagai cerita dari pendengar saya per satu, entah itu cerita sedih, menyenangkan, menakutkan gitu ya, excited, atau cerita yang nggak pernah Ricky tahu sebelumnya gitu ya. Waduh. Malam ini Ricky jadi mode ini deh, teman curhat gitu ya. Jadi pendengar boleh silakan gabung untuk berbagi obrolan, atau mungkin barangkali pengen sharing sesuatu, boleh silakan ya. Langsung aja di WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi pendengar di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan pendengar, malam hari ini tentunya sebagai jalan gitu ya untuk pendengar setiap orang satu gabung di Ruang Rindu biar lebih semangat dan juga funny. Kita agak sedikit cerita yang lucu-lucu dulu ya. Biar ada, apa ya istilahnya, kita refreshing otak dulu. Jadi biar gak full mikir yang keras-keras gitu, gak full yang mikir yang hardworking gitu ya. Jadi kita harus mikir yang ringan-ringan. Nah, coba kita bayangin sebentar. Misalnya malam ini Anda tidur seperti biasa, tapi besok pagi pas bangun ternyata rekeningnya tiba-tiba berisi miliaran rupiah. Ya, wow. Amin ya. Entah orang salah transfer atau gimana gitu ya. Dan tapi itu bukan hasil menang undian, bukan warisan. Pokoknya tiba-tiba aja lah gitu ya, Anda resmi jadi miliarder. Nah, menurut Anda pendengar, apa yang akan Anda lakuin pertama kali? Karena banyak orang yang mungkin langsung kepikiran beli rumah mewah, mobil impian, atau keliling dunia. Tapi ini seru-seruan aja ya, lucu-lucuan aja ya, ya. Jadi tadi mungkin bagi sebagian orang ada yang mikir untuk langsung beli rumah gitu ya. Tapi ada juga yang justru pengen lunasi utang-utang misalnya kayak gitu, bangun usaha atau menyisihkan sebagian untuk bantu orang lain. Nah, menariknya jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya bukan cuma soal uang. Dari tiga hal pertama yang kita pilih, seringkali terlihat apa yang paling kita hargai dalam hidup. Apakah keamanan gitu ya, keluarga, kebebasan, pengalaman, atau mungkin mimpi yang lama ini belum sempat terwujud. Jadi pertanyaannya sederhana ya, tapi jawabannya bisa sangat beragam. Sekarang giliran Anda pendengar. Kalau misalnya benar-benar jadi miliarder nih dalam semalam, tanpa perlu mikir pajak dan aturan lainnya, apa tiga hal pertama yang mau Anda beli atau mau Anda lakuin? Dan yang lebih menarik lagi, kenapa milih tiga hal tersebut? Alasannya apa gitu ya? Jadi pendengar boleh cerita selucu-lucunya, karena kita malam hari ini pengen yang refresh-refresh aja, yang seger-seger aja ya. Nggak mau yang terlalu melo-melo, sedih-sedih, galau-galau, nggak dulu. Karena kayaknya di beberapa malam Ruang Rindu bersama Riksu, kayaknya kemarin-kemarin tuh kita fokus di galau-galau ya, kayak udah kangen sama siapa gitu ya. Ini malam ini gak mau kayak gitu. Jadi malam ini pendengar, kita mau seru-seruan dulu, mikir hal-hal yang lucu gitu ya. Kira-kira kalau misalnya jadi miliarder tiba-tiba besok gitu ya, apa tiga hal yang mau Anda beli atau Anda lakuin, dan apa alasannya gitu ya. Boleh silakan pendengar di WhatsApp 0108 11 616 943. Dan juga lagu-lagu malam hari ini udah ada kesiapin untuk Anda yang ingin gabung dan dengarkan Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

101 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Malam hari ini pendengar, untuk Anda yang tadi udah gabung di WhatsApp Ruang 101, Riki akan coba baca satu per satu ya, pesan-pesan cinta dari pendengar satu per satu. Sebelum lupa, mungkin pendengar yang baru gabung tadi, kita sedang membahas topik menarik dan lucu gitu ya. Kira-kira kalau misalnya dalam sekejap besok, misalnya satu harian 24 jam, Anda tiba-tiba mendadak jadi miliarder, kira-kira tiga hal apa yang akan Anda lakukan? Mau beli barang apa barangkali begitu ya, silakan. Nah, kalau dari peringkat satu ini agak sedikit lucu ya. Kalau aku jadi miliarder bang dalam semalam, yang pertama aku mau beli semua mainan, katanya gitu. Mainan yang dulu gak pernah bisa aku beli, biar aku pamerin ke orang-orang yang dulu punya mainan itu tapi gak mau minjemin aku mainan, katanya gitu. Ini ceritanya balas dendam gitu ya. Kemudian beli makanan apa aja yang aku suka sampai sakit. Jangan dong. Makan secukupnya, jangan sampai sakit ya. Mungkin barangkali kalau misalnya beli stok makanan gak apa-apa kali ya. Kemudian yang terakhir, ketiga, jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ini penting ya, refreshing ya kan. Oke, lagunya apa aja bang, bebas ya. Didengerin untuk malam hari ini sama pendengar Sepulstot yang lagi gabung di Ruang Rindu. Oke deh, terima kasih ya. Kemudian selamat malam tiga bang Riki. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik ya. Tiga hal pertama yang akan kulakukan kalau jadi miliarder, beli tiket keliling dunia, rumah impian, dan mobil yang selama ini udah jadi incaranku bang, katanya gitu. Setelah semuanya tercapai, baru mulai mikirkan investasi. Sesekali nikmati hasil kerja atau rezeki juga gak ada salahnya kan, kata gitu. Ya gak apa-apa, bener dong ya. Jadi memang harus benar-benar dinikmati segala hal yang didapat begitu ya. Oke, tadi pendengar lainnya langsung, tadi pendengar lainnya yang udah kirim WhatsApp katanya gak pengen menghayal bang, katanya. Mau langsung dengar lagu aja, ya gak apa-apa juga ya. Pastinya pendengar Ruang Rindu masih hadir tentunya untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di sepanjang Ruang Rindu malam hari ini, Anda boleh pilih lagu kesayangan Anda melalui WhatsApp Pro 1. Langsung aja ketikkan judul lagu yang ingin Anda dengarkan di WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi, antara lain anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Reuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik bom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan, terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih, terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain, didampingi selama seminggu atau bahkan sampai 2 minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain, kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu, apalagi anak perempuan kan enggak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu ngasih tahu, ini gini ya, setelahnya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau enggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, enggak cerita-ceritain. Terus enggak ada tekanan. Terus enggak ada tekanan, pokoknya enggak ada tekanan dari bos, dari mana, enggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja enggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya, karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik, itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih, kalau misalnya ikhlas ya alhamdulillahnya gak ada masalah ya, gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih, terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan, itu aja sih. Terus lagi, pokoknya selagi kerjanya baik-baik aja, senyum, ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga gak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan apar itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada operator baru kan kita ngasih tahu cara penggunaan apar tuh gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya, itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti, alhamdulillahnya insya Allah, keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau. Bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau, itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Terima kasih mendengar setiap prosok di mana saja berada yang masih mendengarkan Medan malam hari ini, dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti Ruang Rindu sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi hingga tuntas ya. Dan kami ucapkan terima kasih pula untuk cerita-cerita dari pendengar setiap prosok yang malam hari ini sudah berbagi cerita menariknya melalui WhatsApp prosok 08 11 616 943. Dan pastinya pendengar kami, kita ketemu lagi pada kesempatan Ruang Rindu berikutnya. Saatnya Rika Ros pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selamat beristirahat. Kami akan hadirkan untuk Anda Just More Music menemani waktu istirahat Anda hingga pukul 24 Indonesia Barat ya. Rika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satupun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa tunarungu bicara. Kemudian, ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.

Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan

0: pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas.

kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengkaji terkait dengan tema Al-Quran sebagai cahaya petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Al-Baqarah dibuka langsung dengan kaitannya Al-Quran, tepatnya pada ayat yang kedua dikatakan Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, bahwasanya Al-Quran bukan sekedar kitab yang dibaca untuk memperoleh pahala, tetapi Al-Quran merupakan pedoman hidup yang Allah turunkan sebagai cahaya bagi kita semua. Jadi Al-Quran jika dibaca maka mendapatkan pahala, tetapi pada sisi yang lain ketika kita membaca, mempelajari, mentadabburi, maka itu adalah petunjuk dalam hidup kehidupan kita yang menjadi kompas penentu arah dalam menentukan perilaku dan sikap kita. Cahaya Al-Quran berfungsi menerangi jalan yang gelap, menunjukkan arah yang benar, dan menghindarkan seseorang dari bahaya. Demikian pula, Al-Quran menerangi hati manusia agar tidak tersesat dari kehidupan. Oleh sebab itu, berbagai ayat-ayat Al-Quran tentunya memberikan petunjuk dan pedoman. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang tentunya tidak bisa kita hitung begitu banyak jumlahnya untuk memberikan pedoman dan bantuan dalam hidup kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa dalam Al-Quran, kebahagiaan bukan hanya diukur dengan harta, tidak hanya diukur dengan jabatan. Kebahagiaan tidak diukur dengan kemewahan. Banyak orang yang hidupnya dalam kecemasan, banyak orang yang sederhana hidupnya tapi penuh ketenangan. Ini menjadi tanda tanya besar, di mana sebetulnya ketenangan hati? Karena tak bisa dimungkiri di berbagai media kita bisa melihat bahwasanya banyak juga orang yang memiliki harta tetapi hatinya gundah gulana, punya jabatan tapi senantiasa cemas, punya kemewahan tetapi selalu sedih. Nah, Al-Quran menjawab ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi, berdasarkan surah Ar-Ra'd ayat 28 ini, tentunya kebahagiaan itu tidak hanya diukur dengan harta atau jabatan atau kemewahan, tetapi dalam berbagai kondisi apapun dengan kemahaadilan Allah. Allah katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Membaca, memahami, menghafal, mentadabburi, dan mengamalkan Al-Quran merupakan bentuk zikir yang paling agung. Karena itu, orang yang dekat dengan Al-Quran akan memiliki hati yang tenang dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Karena dalam jabatan ada ujian, dalam kemewahan juga akan ada ujian, dalam banyak harta juga ada ujian, bahkan posisi jabatan yang tinggi juga banyak ujian. Tetapi Allah mengasihkan

0: Petunjuk arah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah tegaskan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Jika tidak mengingat Allah, maka sebanyak apapun harta tidak akan tenang. Jika tidak mengingat Allah, setinggi apapun jabatan tidak akan pernah tenang. Semewah apapun kehidupan, jika lupa kepada Allah, maka tidak akan merasa tenang. Oleh sebab itu, ini bagian dari Al-Quran sebagai petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kunci bahagia itu ternyata disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ini, mengingat Allah lah. Dengan mengingat Allah lah hati kita akan tenang. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kemewahan, tetapi berdasarkan surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh ke muka bumi Allah ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh kekayaan ataupun kedudukan. Tetapi Allah kasih kunci bahwasanya kemuliaan itu terletak kepada ketakwaan. Ketakwaan kita inilah yang menjadi nilai plus. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Di dalam ayat yang lain, surah Al-Isra ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman akan memiliki karakter yang lurus, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Karakter inilah yang menjadi kunci keberhasilan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kenapa? Karena orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mentadabburi Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran adalah orang-orang yang akan mengimplementasikan karakter dirinya sebagai orang yang lurus, orang yang jujur, karena diperintahkan dalam Al-Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran adalah orang yang disiplin. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan untuk disiplin. Orang yang mengamalkan Al-Quran adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan untuk bertanggung jawab. Orang-orang yang memiliki akhlak mulia adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran karena di Al-Quran diperintahkan untuk berakhlak mulia. Karakter ini tentunya menjadi kunci kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Al-Quran inilah petunjuk dalam hidup kehidupan yang tentunya mengantarkan kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, oleh sebab itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa dalam berbagai aktivitas doa kita. Surah Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, Wakina azaban nar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Doa ini sejatinya sederhana, tetapi begitu dalam kalau orang-orang mengatakan, para ulama mengatakan, ini adalah doa sapu jagat. Itu, ini mewakili doa seluruhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, tawakina azaban nar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Di dalam doa ini, memang cukup sederhana, tetapi begitu sempurna, karena yang diminta bukan hanya kebahagiaan atau kesuksesan di dunia saja, tetapi kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memang jika kita senantiasa mengingat Allah, maka hati kita tenang. Karena kita yakin dan percaya, Allah sudah mengatakan bahwasanya setiap ujian-ujian yang diberikan Allah sesuai dengan kapasitas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, itu dia. Bahwasanya Allah memberikan ujian kepada hambanya, iya, tapi yakin dan percaya kita bahwasanya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan kapasitas hambanya. Oleh sebab itu, dalam surah Al-Isra ayat 9 tadi dikatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk jalan yang paling lurus. Oleh sebab itu, 30 juz Al-Qur'an, 114 surah ini, semua aktivitas kehidupan kita sudah diatur di dalam Al-Qur'an dengan rapi, terarah. Oleh sebab itu, jika kita membaca Al-Quran, jika kita mempelajari Al-Quran, jika kita mentadabburi Al-Quran, jika kita mengamalkan Al-Quran, maka disitulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena apa yang disampaikan di Al-Quran tidak bertentangan dengan kehidupan dunia, fitrah. Contoh umpamanya, kita butuh makan dan minum. Tidak dilarang makan dan minum, tetapi diatur. Kulu washrabu wala tusribu, makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Nah, itu kan luar biasa, cukup detail. Disuruh makan, dibolehkan minum, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi contohnya kebutuhan fitrah di dunia. Apa? Nikah, pasangan. Di dalam Islam diatur, dalam Al-Quran diatur. Ya, yang tidak boleh adalah berzina. Jadi pedoman-pedoman petunjuk dalam Al-Quran memberikan petunjuk arah kompas kehidupan yang begitu sempurna, begitu komplit. Jika kita menuruti apa yang diarahkan Al-Quran, maka kita akan sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika yang dilakukan bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, maka akan terjadilah kesengsaraan dunia dan akhirat. Ketika Allah perintahkan, contoh, menikah dengan cara yang baik, maka didapatkan kebaikan. Tetapi umpamanya dikatakan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati perbuatan zina. Tetapi yang dilakukan sebaliknya, maka tunggulah kehancuran, seperti itu. Jadi Al-Quran memberikan petunjuk dan pedoman yang begitu sempurna di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, Al-Quran juga menyampaikan doa yang tentunya senantiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah bukan cuma untuk kebahagiaan di dunia, juga untuk kebahagiaan akhirat. Ketika kita berdoa seperti ini, maka ikhtiar kita luar biasa di dunia untuk kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, seperti itu. Seperti itu, Kak Rafika, saya kembalikan.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Dan, Ustaz, ini sudah ada pertanyaan, Ustaz, ya, dari Fitri di Marelan. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kalau kita cuma membaca saja tanpa kita tahu artinya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Baik, Kak Fitri dari Marelan tadi ya, Adilah.
1: Iya Ustaz.
0: Al-Quran ini petunjuk yang luar biasa dalam Al-Quran. Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, sering kita dengar di bulan Ramadan, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, hudan linnas. Nah ini, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah ini, makanya perkembangan teknologi di Eropa, perkembangan teknologi di Barat begitu luar biasa, pesat, itu mereka juga mempelajari isi-isi kandungan dalam Al-Quran. Tetapi mereka lebih menganalisa, lebih konsentrasi terkait dengan sains dan teknologi. Karena Al-Quran bukan hanya kitab ibadah saja. Al-Quran bukan hanya kitab akidah saja. Bukan hanya kitab mu'amalah saja. Tetapi di dalam Al-Quran juga ada sains dan teknologi. Jadi begitu sempurna, begitu lengkap. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kondisinya jika kita hanya membaca saja? Bagus dan sangat baik. Nah, kita mulailah untuk mengamalkan Al-Quran ini dari membaca. Membaca Al-Quran. Jadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi, Al-Quran ini yang kita baca, walaupun masih tahap belajar, itu tidak akan pernah sia-sia. Karena ini menjadi petunjuk yang luar biasa. Dari berbagai riset menyatakan bahwasannya, contoh seperti tumbuh-tumbuhan yang dibacakan Al-Quran, maka hasilnya lebih meningkat dibandingkan yang tidak dibacakan Al-Quran. Sampai pada sisi itu. Artinya, makhluk Allah yang lain saja, bacaan Al-Quran ini mempengaruhi dalam hidupnya. Apalagi kita sebagai manusia. Maka ini akan mendapatkan efek manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Makanya tak jarang dikatakan kalau ada orang yang kesurupan dibacakan surah Al-Fatihah, air dibacakan surah Al-Fatihah kemudian diminumkan, bermanfaat. Nah, gitu. Nah, jadi jika kita masih tahapan membaca Al-Quran, itu bagaimana? Itu sangat bermanfaat, tetapi alangkah baiknya akan dilanjutkan kepada mengkaji, mempelajari, mentadabburi, kemudian mengamalkan. Jadi, Kak Fitri, membaca ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, setiap ayat Al-Quran yang kita baca itu akan mendatangkan aura-aura positif dalam hidup kehidupan kita. Di sisi yang lain, membaca Al-Quran ini adalah ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Setiap satu hurufnya adalah 10 kebaikan. 10 huruf udah 100 kebaikan. Inilah Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika sampai saat ini kita masih pada tahap membaca, alhamdulillah, tetapi harus kita niatkan, kita harus senantiasa mempelajari Al-Quran, mengkajinya, mentadabburinya dan mengamalkan dalam kehidupan kita untuk kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti itu, Kak.
1: Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Nih karena waktu kita sangat terbatas Ustadz, ya Fika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustadz.
0: Baik, terima kasih Kak Rafika. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, Al-Quran adalah cahaya yang menerangi akal. Tidak hanya akal, tetapi juga menerangi hati. Dengan akal dan hati yang diterangi oleh cahaya Al-Quran, maka perilaku seorang mukmin itu betul-betul tertanam akhlak yang mulia. Cahaya mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, menumbuhkan ketenangan batin, membentuk akhlak yang mulia, serta membimbing menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Oleh sebab itu, kita senantiasa berusaha untuk belajar bagaimana semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, dengan tahap-tahapannya, membaca, mempelajari, mengkaji, mentadabbur dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dalam hidup kehidupan kita, dan kita sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Untuk mengambil berkah pada pertemuan kita ini, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian Mutiara pagi hari ini bersama Profesor Dr. Mursal Ajis MPDI dengan topik Al-Qur'an sebagai cahaya petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

0: Tafus 14 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Adapun perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pertim Kabupaten Langkat.
2: 100 pemain kucapi bukan sekadar angka, 100 artinya adalah banyak 100 alasan.
0: Sari berita. OTT Bupati Langkat oleh KPK terkait fee suap sejumlah proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat. Pemko Medan raih rekor muri melalui pagelaran alat musik tradisional karo kulcapi yang dimainkan secara serentak oleh 100 orang. Anda juga bisa mendengarkan berita

0: pemberantasan korupsi KPK. Bupati yang akrab disapa Ondin tersebut diamankan bersama 6 orang lainnya, yakni seorang aparatur sipil negara ASN serta 5 orang pihak swasta. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan fee sejumlah proyek. Tim penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai jutaan rupiah.
1: Bupati Langkat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim Kabupaten Langkat. Dan tentunya nanti juga akan didalami, ditelusuri apakah juga ada penerimaan-penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh bupati atau penyelenggara negara di wilayah Langkat.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Langkat, Tio Rita Borusurbakti meminta agar masyarakat tetap menghormati asas praduga tak bersalah sembari meminta proses hukum berjalan dengan baik.
2: Saya menghormati asas praduga tak bersalah. Saya berdoa, khususnya buat Kabupaten Langkat ini, semua kita berdoa supaya Pak Bupati selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua keluarga. Saya harap tabah untuk menghadapi ujian ini supaya Pak Bupati sehat, jaga kesehatan, selalu berdoa. Langkat ini kita tetap harus kuat dan maju untuk mendapatkan langkah yang lebih baik dan sejahtera.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Bupati Langkat Saapandin atau Ondim sebagai tersangka terkait kasus suap. Penetapan tersangka terhadap Saapandin berkaitan dengan kasus suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Sepanjang 7 bulan pertama pada periode 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan rentetan operasi tangkap tangan, diantaranya menyasar sejumlah kepala daerah di Indonesia. Dari periode Januari hingga awal Juni 2026 tersebut, tercatat terdapat 9 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Mendengar lagi dan lagi kepala daerah di Sumatera Utara terjerat kasus korupsi. Kepala daerah di Sumut yang sering terjerat kasus korupsi terutama disebabkan oleh monopoli kekuasaan dalam pengelolaan anggaran, praktik suap, proyek, dan jual beli jabatan. Lemahnya pengawasan sistematik dan budaya politik berbiaya tinggi disinyalir melenggangkan praktik korupsi itu. Terkait itu, kita akan membahasnya dalam dialog pagi Aspirasi Sumut dengan judul Jerat Korupsi Kepala Daerah. Dialog Aspirasi Sumut akan disiarkan pagi ini pukul 8 sampai 8.30 waktu Indonesia bagian Barat secara langsung disiarkan di 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan, aplikasi RRI Digital serta live streaming di channel YouTube Net _ Medan. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kota Medan berhasil meraih pengakuan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pagelaran alat musik tradisional karo, kulcapi yang dimainkan secara serentak oleh 100 peserta. Berikut laporan Raihan Putri. Pemerintah Kota Medan meraih pengakuan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI untuk kategori pagelaran kulcapi oleh peserta terbanyak di dunia. Penghargaan tersebut diraih melalui penampilan kolosal alat musik tradisional karo pada malam hiburan rakyat pesona Colorful Medan dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan. Sebanyak 100 peserta yang didominasi remaja dan anak-anak memainkan alat musik tradisional karo kulcapi secara serentak hingga berhasil memecahkan rekor. Senior Manager Museum Rekor Dunia Indonesia Triyono menjelaskan, usulan yang semula diajukan hanya untuk pencatatan rekor Indonesia. Namun setelah melalui proses verifikasi, MURI menetapkannya sebagai rekor dunia. Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar soal jumlah peserta, tetapi juga menunjukkan komitmen Kota Medan dalam melestarikan budaya Nusantara.
4: 100 pemain kulcapi bukan sekadar angka, 100 artinya adalah banyak 100 alasan untuk mencintai budaya Indonesia. Dan pada hari ini, pemerintah Kota Medan telah memberikan contoh bagaimana cara merawat dan melestarikan budaya Nusantara. Oleh karenanya Museum Rekor Dunia Indonesia akan menyerahkan piagam penghargaan. Awalnya kegiatan ini diajukan agar dapat dicatat sebagai rekor Indonesia. Museum Rekor Dunia Indonesia tidak bisa mencatat kegiatan ini sebagai rekor Indonesia.

0: karena Muri akan mencatat sebagai rekor dunia.
1: Sebelumnya, rekor dunia tersebut diraih melalui penampilan 100 pemain kulcapi yang dipersembahkan oleh Rumah Seni Sadalenan dengan produser Jaki Raju Sembiring. Demikian, Raihan Putri melaporkan. Kecamatan Medan Amplas menggelar kegiatan gebiar hari ulang tahun Kota Medan yang ke-436 di kantor Camat Medan Amplas. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Mudah-mudahan semuanya kita kompak, seluruhnya kompak, kita bangun Kota Medan yang lebih maju.
3: Kecamatan Medan Amplas menggelar gebiar hari ulang tahun Kota Medan ke-436 dengan berbagai kegiatan sosial, layanan gratis, dan hiburan yang terbuka bagi masyarakat di kantor Camat Medan Amplas pada hari Minggu kemarin. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasi atas antusias masyarakat serta berkomitmen untuk terus membenahi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya juga akan terus menyerap aspirasi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui program kerja nyata.
2: Kita doakan mudah-mudahan Medan makin baik lagi ke depan. Banjirnya berkurang, jalan-jalannya kita perbaiki, drainasenya lancar. Mudah-mudahan Kota Medan makin sukses. Penting kita selalu sayang sama Kota Medan. Lingkungannya dijaga, bersih. Kita gotong royong bersama. Jangan buang sampah. Kami juga akan mengeksekusi apa saja program-program dari serapan permasalahan-permasalahan tersebut. Mudah-mudahan semuanya kita kompak, seluruhnya kompak, kita bangun Kota Medan yang lebih maju.
3: Sementara Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan mengatakan, rangkaian kegiatan disusun dengan memaknai angka 436 yang menjadi usia Kota Medan tahun ini. Angka 4 mewakili 4 kegiatan sosial kemasyarakatan, 3 untuk 3 pelayanan cek kesehatan, serta angka 6 merupakan pelayanan administrasi kependudukan. 400.

0: Lucky Draw kepada masyarakat Medan Amplas. Ada total sekitar 200 Lucky Draw dengan hadiah utama sepeda listrik, kemudian kulkas, televisi, kipas angin, dan lain sebagainya.
1: Lebih lanjut, Zulfahmi berharap pada HUT Kota Medan ke-436 ini dapat membawa keberkahan, kemakmuran, dan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kecamatan Medan Amplas. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Pasangan Miftah Husakdan dan Rani Febrina Boru Surbakti resmi dinobatkan sebagai Duta Bahasa Sumatera Utara terbaik 1 tahun 2026 dan menjadi perwakilan Sumatera Utara di Duta Bahasa Nasional 2026. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Pastinya dari Balai Bahasa Sumatera Utara dan
4: Kedua. Pasangan Miftah Husakdan dan Rani Febrina Boru Surbakti resmi dinobatkan sebagai Duta Bahasa Sumatera Utara terbaik 1 tahun 2026. Keduanya akan menjadi wakil Provinsi Sumatera Utara pada ajang pemilihan Duta Bahasa Nasional setelah meraih nilai tertinggi pada babak final. Miftah Husakdan mengaku siap menjalani seluruh pembinaan yang telah disiapkan Balai Bahasa Sumatera Utara dan Ikatan Keluarga Alumni Duta Bahasa Sumatera Utara. Menurutnya, berbagai materi yang diberikan akan menjadi bekal penting untuk tampil maksimal pada tingkat nasional.
3: Pastinya dari Balai Bahasa Sumatera Utara dan Kedubes Sumatera Utara sudah mempersiapkan banyak sekali persiapan untuk kami, khususnya untuk segala materi, kemudian krida, bakat, dan lain sebagainya. Pastinya kami akan langsung untuk mempersiapkan diri, merepresentasikan Sumatera Utara dengan baik insya Allah nanti di nasional.
4: Sementara itu, Rani Febrina Boru Surbakti mengajak generasi muda untuk tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Ia menilai kemajuan digital tidak boleh membuat generasi muda melupakan identitas kebahasaan bangsa.
5: Pada saat ini mungkin kita hidup pada lingkungan yang sangat dekat dengan perkembangan zaman dan teknologi, tapi kita sebagai generasi muda harus mengingat Trigatra Bangun Bahasa, di mana isinya adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
4: Sebelumnya, Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara, Asrif, mengatakan melalui ajang Duta Bahasa ini, Balai Bahasa Sumatera Utara berharap lahir generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan berbahasa, tapi juga mampu menjadi agen literasi, pelestari bahasa daerah, serta duta kebahasaan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
2: Kabupaten Nias Utara memperoleh kota bantuan pembangunan 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun anggaran 2026. Dari jumlah tersebut, 28 unit dialokasikan secara khusus bagi penderita tuberkulosis untuk mendukung lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Berikut laporan Munili Hereva.
7: Ini kan konsepnya misal itu kan sesuai dengan apa, 528.
8: Kabupaten Nias Utara dipastikan mendapatkan kuota bantuan sebanyak 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun 2026. Jumlah ini dikonfirmasi setelah adanya audiensi langsung dengan menteri terkait yang dihadiri oleh Bupati Nias Utara. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nias Utara Arisman Hulu. Ia menyebutkan bantuan RTLH tersebut bersumber dari pemerintah pusat tahun 2026. Dari total 528 unit, sebanyak 200 unit RTLH Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sudah terbit SK dari Dirjen Kawasan Permukiman. Bantuan ini tersebar di Kecamatan Afulu, Kecamatan Sabe, Alasa Talumuzui, dan Kecamatan Alasa. Sementara itu, 300 unit lainnya merupakan RTLH BSPS usulan ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Penerimanya berada di Kecamatan Alasa, Kecamatan Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Lotu, dan Kecamatan Situlu Uri.
7: Dari proses itu kita lagi laksanakan yang 200 tahap pertama udah keluar, ada beberapa keluar SK dari Dirjen Kawasan Pemukiman, yang 300 lebih itu lagi proses untuk verifikasi dan evaluasi di lapangan untuk masing-masing kami bantuan.
8: Sedangkan 28 unit sisanya merupakan usulan dari Kementerian Kesehatan. Program ini khusus untuk RTLH yang menangani penyakit TBC di Kabupaten Nias Utara. Menurutnya, penyaluran bantuan ini dilakukan berbasis data BNBA atau by name by address melalui sistem aplikasi. Data ini awalnya bersumber dari desa-desa di wilayahnya Sutara. Pemerintah daerah berharap kedepannya program bantuan ini bisa terus berlanjut secara stimulan agar pembagiannya merata di seluruh Kabupaten Nias Utara. Munili Harefa melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di saat cuaca yang tidak menentu. Berikut laporan disampaikan James Franciscus.
9: BPBD Tapanuli Tengah menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bencana alam yang dapat terjadi saat cuaca tidak menentu. Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tantia Rahab, mengatakan, curah hujan yang tinggi berpotensi memicu banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah bantaran sungai dan daerah perbukitan. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda potensi bencana di lingkungan sekitar.
10: Pesannya ya, terkait dengan mempersiapkan generasi yang tangguh bencana nih Pak James ya. Sedini mungkin kita mulai di lingkungan keluarga, kita berikan edukasi untuk mitigasi suatu bencana Pak James. Untuk anak-anak kita juga kita persiapkan bagaimana sih jika terjadi bencana itu jalur mana yang harus kita lewati. Jadi diberikan pemahaman dan gambaran gitu. Jika terjadi banjir, kena ke rumah, kita mau sih kemana? Karena bencana kita nggak tahu pagi, yeah, malam, siang. Lebih sering malam ya kan,
11: iya,
10: tiba-tiba
11: pas tidur gitu ya,
10: pas tidur mati lampu pula, iya, sinyal tak ada, sinyal handphone kan gitu. Jadi diedukasi, mari kita mengedukasi keluarga kita sendiri untuk siap melakukan mitigasi bencana sehingga kita siap menghadapi bencana tersebut.
9: BPBD bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan serta meningkatkan kesiapsiagaan guna menekan dampak bencana. Warga juga dihimbau tetap tenang, tidak mudah panik, dan selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah demi menjaga keselamatan bersama. James melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tanjung Balai menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara BKN Republik Indonesia atas capaian implementasi e-kinerja tertinggi di wilayah kantor regional 6 BKN Medan. Berikut laporan Hendra Syaputra.
12: Pemerintah Kota Tanjung Balai menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas capaian implementasi e-kinerja tertinggi di wilayah kantor regional 4 BKN Medan. Penghargaan diserahkan langsung Kepala BKN Republik Indonesia Yudan Arif Pakrullah kepada Mayorudin Salim di Aula Sudresno, Kantor Wali Kota Tanjung Balai. Kepala BKN Republik Indonesia menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mengimplementasikan sistem e-kinerja secara optimal. Menurutnya, pencatatan kinerja ASN secara harian, mingguan, hingga bulanan menjadi dasar untuk mengukur produktivitas, melakukan evaluasi, serta memastikan seluruh program berjalan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Dalam kunjungan kerjanya, Yudan juga mengingatkan sekitar 4.700 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Balai agar tetap kompak, berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan lebih cepat, mudah, dan responsif.
13: Dalam silaturahmi itu, kami juga memberikan penghargaan pada Pak Wali Kota, Pak Wakil, dan seluruh ASN atas capaian tertinggi pemanfaatan e-kinerja dari BKN. Ini sangat penting, karena dengan tercatat melalui e-kinerja harian, mingguan, dan bulanan, maka kinerja ASN bisa diketahui. Saya juga mengajak para kepala PD untuk kompak satu barisan bersama-sama mewujudkan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk membuat masyarakat Tanjung Balai dengan tagline Kota Tanjung Balai Emas, orientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan, memberi pelayanan yang lebih cepat dan lebih memudahkan. Disiplin saja tidak cukup, tepat waktu saja tidak cukup, bayangkan sebelum waktunya itu sudah hadir dan sebelum waktu pelayanan sudah bisa selesai. Artinya kita memberi pelayanan dengan kecepatan yang tinggi dan kemudahan yang lebih maksimal.
12: Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN Republik Indonesia turut meluncing aplikasi Turing Alai, inovasi layanan kepegawaian yang dikembangkan BKPSDM Pemerintah Kota Tanjung Balai. Wali Kota Mayorudin Salim mengatakan, aplikasi tersebut menghadirkan layanan jemput dan aktif ASN yang memasuki masa pensiun maupun pensiunan yang memiliki keterbatasan sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor BKPSDM untuk mengurus administrasi kepegawaian. Selain memberikan apresiasi, Kepala BKN Republik Indonesia juga melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebersihan toilet sekolah. Menanggapi paparan Kepala Dinas Pendidikan yang menyebut 90% toilet sekolah telah bersih namun masih membutuhkan waktu 6 bulan untuk menuntaskan sisanya karena keterbatasan anggaran. Yudan menegaskan bahwa menjaga kebersihan toilet tidak membutuhkan biaya besar, melainkan komitmen yang kuat. Ia menargetkan seluruh toilet sekolah di Kota Tanjung Balai sudah bersih pada tahun tahun 2027. Judan juga meminta Dinas Pendidikan terus meningkatkan implementasi sistem absensi digital di seluruh sekolah. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menargetkan peningkatan penerapan absensi digital dapat direalisasikan dalam waktu 3 bulan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada ya. Di jam 6.30 kita akan mendengarkan laporan cuaca bersama BBMKG wilayah 1 Medan. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Bang Devri. Selamat pagi Bang Devri. Ya, Bang Devri. Bang Devri bisa mendengar suara saya?
1: Halo.
0: Iya, Bang Devri bisa mendengar suara saya? Halo Bang Devri.
1: Bang Devri. Terima kasih, selamat.
0: Oke. Ya, silakan ya. Bang Devri.
1: Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 bersama saya Devri, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Senin 6 Juli 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara, kemudian pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbang Sundutan dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 100%, angin dengan kecepatan dari selatan hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 15 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir angin kencang di wilayah pegunungan, pantai barat dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Devri. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan pendengar, kita juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin sesaat lagi. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam opini publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI, channel informasi dan inspirasi. Ada Krisya pendengar dengan Kala Cinta Menggoda di pagi hari ini di hari Senin, sudah di jam 6 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, kita beralih nih ke berita Bulog perkuat sinergi ketahanan pangan, Menko Polham tinjau stok beras di Sumatera Utara. Dan ini dilansir dari rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu Menko Polkam Jamari Caniago ini melakukan kunjungan kerja ke Kompleks Pergudangan Bulog Pulau Brayan Darat 1 Medan, Sumatera Utara pada Jumat kemarin. Dan kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan serta stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Jadi dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam ini menegaskan kalau ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional.

0: Ya, benar, saatnya kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu.
0: Baik, Pak Gun, kabar gimana pagi hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah baik. Silakan, Pak Gun.
1: Oke. Nah, sejumlah kebutuhan pokok pada perdagangan hari ini itu kalau kita lihat ya dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin itu ada beberapa komoditas yang memang geraknya itu sangat volatile ya, di mana cabai rawit itu udah bergerak naik dengan volatilitas yang cukup tinggi. Harga cabai rawit terhasilkan di kisaran angka Rp48.000 per kilogram, atau pada dasarnya sih masih sama dibandingkan dengan hari Sabtu sebelumnya. Besok kemudian ada harga cabai rawit yang ya sangat volatile juga ya, sempat di kisaran angka Rp26.000 per kilogram pada hari Sabtu. Pagi hari ini terhasilkan di kisaran angka Rp32.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga cabai hijau yang pada hari ini di kisaran angka Rp36.000 per kilogram. Ini juga relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan di hari Sabtu kemarin itu yang menyentuh Rp26.000 per kilo. Untuk cabai cabla sendiri masih berada di kisaran angka Rp55.000 per kilogram atau naik tinggi ya dibandingkan dengan posisi hari Sabtu di kisaran angka Rp32.000 per kilo. Lompatan harga yang cukup signifikan dibandingkan dengan hari Sabtu ini dugaan sementara masih dikarenakan oleh masalah supply, di mana memang kondisi supply yang masih terganggu untuk beberapa komoditas ini mengalami lonjakan harga. Terlebih kalau kita seperti yang kita tahu beberapa supply untuk cabai rawit ini kan dominasi untuk di luar wilayah Sumatera Utara cukup banyak ya. Artinya dominan ketersediaan cabai rawit itu masih cukup signifikan dari luar daerah yang mengakibatkan supply yang terganggu sedikit aja dari luar daerah itu akan memicu terjadinya kenaikan harga di wilayah Sumatera Utara. Oke, selanjutnya ada harga bawang putih berada di kisaran angka Rp37.000 per kilo atau masih sama dibandingkan dengan sehari sebelumnya dari Sabtu ya. Dan harga bawang merah berada di kisaran angka Rp32.000 per kilo. Ini dibandingkan dengan hari Sabtu naik dari posisi Rp30.000-an per kilogram. Jadi secara keseluruhan relatif stabil, tapi kalau untuk bawang merah sedikit ke atas ya. Selanjutnya ada harga daging ayam. Daging ayam pagi hari ini dikasihkan di kisaran angka Rp29.000 per kilogram atau masih sama dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin. Disitu kemudian ada harga telur ayam yang masih sama di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.100 per butir. Disitu kemudian ada harga daging sapi yang masih sama Rp145.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Artinya masih relatif stabil sih secara keseluruhan, tidak banyak mengalami perubahan. Disitu kemudian ada harga beras yang masih bergerak di kisaran angka Rp14.000 hingga Rp14.500 per kilogram. Harga minyak goreng curah masih berada di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21. Harga gula pasir masih di kisaran angka Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogramnya. Artinya masih sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya ya. Ini relatif stabil nih untuk banyak komoditas tersebut. Di situ kemudian ada harga ikan tongkol yang kalau kita bandingkan dengan hari Sabtu pagi hari ini di kisaran angka Rp33.000, sementara di hari Sabtu itu berada di kisaran angka Rp29.000 per kilogram atau mengalami kenaikan ya. Harga ikan dencis juga di sini terpantau turun dari Rp35.000 ke Rp33.000 per kilogram. Nah, di selanjutnya pada harga udang ini masih stabil di kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Dan ada ikan gembung yang masih bertahan di kisaran ikan gembung pada pagi hari ini di angka Rp45.000 per kilo. Sementara kalau kita lihat perubahan harga pada hari Sabtu itu masih di kisaran angka Rp38.000 per kilogram. Artinya ikan gembung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, selanjutnya ada harga buncis. Nah, ini buncis di angka Rp12.000 per kilogram atau masih stabil. Wortel berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram, juga masih relatif stabil. Kentang berada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram, juga masih relatif stabil. Daun sopre berada di kisaran angka Rp30.000 per kilogram. Ini kalau kita bandingkan dengan hari Sabtu naiknya cukup tinggi signifikan ya. Ini naik dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram hari ini ya. Naik 50% ini kalau untuk daun soprenya ini. Luar biasa nih, memang volatilitas untuk daun sofa ini terlalu tinggi ya. Dan kalau kita lihat dari perkembangan harga yang terjadi ini, sebenarnya daun sofa ini lebih banyak dipengaruhi oleh demand and supply-nya. Jadi kalau kita lihat supply-nya itu dari wilayah pegunungan juga sepertinya ya, ini tidak selalu konsisten ada. Namun kalau kita lihat dari demand-nya, ini kalau misalkan dalam kondisi di mana masyarakat sudah memasuki musim libur anak sekolah dan seperti bulan Muharram seperti ini, itu demand-nya juga mengalami penurunan. Tetapi volatilitas untuk harga daun sofra ini cukup signifikan. Disusul kemudian ada harga kol. Harga kol yang bertahan di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Ya, ini masih sama. Dan kalau kita lihat, tomat masih bertahan mahal ya. Di sini kalau kita lihat di hari ini Rp16.000 per kilo dibandingkan dengan perdagangan hari Sabtu kemarin, itu masih berada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Nah, ini cukup signifikan nih. Secara keseluruhan, harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini menunjukkan bahwasanya lagi-lagi ya, sisi supply itu menjadi masalah di awal pekan yang mengakibatkan lompatan harga pada beberapa komoditas tertentu. Tetapi nanti kita akan lihat, kita akan pantau lagi bagaimana situasinya pada saat supply itu sudah kembali normal, khususnya pada hari Rabu mendatang. Hari Senin ini juga kerap memang yang sudah mulai menunjukkan adanya pola-pola pergerakan di mana Senin itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sepekan perdagangan sebelum selanjutnya. Artinya memang ini biasanya dipicu oleh masalah supply yang terganggu akibat terlalu banyaknya kita bergantung pada supply dari luar Sumatera Utara, ditambah lagi banyak keluarga kita atau saudara kita itu yang pada hari Minggu lebih memilih untuk beribadah daripada turun ke ladang. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pendorong minimnya supply di pasar tradisional. Nah, kondisi ini diproyeksikan tidak akan lama ya, lompatan beberapa komoditas tadi, khususnya cabai rawit, yang akan kita pantau terus, mudah-mudahan nanti supply dari luar Sumatera Utara, ini akan mulai mengimbangin tingginya permintaan ya, sehingga supply yang masuk itu bisa menekan harga dari posisi yang tertinggi saat ini. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik Pak Anggun, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan mendengar, selamat pagi, kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,4%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Saradura Rain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 200